0: di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita sambutan sini tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke
9: pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
10: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Anda maupun pengendara.
1: Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.
0: Pondok Gede Timur, lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari itu dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

tanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat

0: pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruh, saudara dan saudari sebangsa dan setanah. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Informasi kebencanaan. Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, pendengar. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Radio Siaga Bencana Pusdalops BPBD Kalimantan Timur, ada Pak Muriono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira, apa kabar ini? Semoga sehat selalu Mbak Fira beserta rekan-rekan di RRI.
0: Alhamdulillah, rekan-rekan di RRI sehat walafiat, dan juga cuaca di sekitar M. Yamin setelah kemarin-kemarin langitnya biru cerah, tetapi hari ini sepertinya agak berawan ya Pak Mur.
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
3: Ayo ke Puskesmas.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah

0: Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah.
1: FM RRI Sendawa.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan

0: sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dengar dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta turut menyiarkan warta berita sentral pukul 8 tadi. Baik pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz bersama saya di pagi ini. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Poin Pojok Informasi. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi program Poin Pojok Informasi. Pagi ini akan menginformasikan informasi-informasi aktual di kawasan Kabupaten Kutai Barat pendengar. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan atau peringatan tertentu saja. Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Jalan Santai Fun Run dan Sepeda Santai Pujuran Run Merdeka yang berlangsung di halaman kantor Camat Melak pada Minggu 9 Agustus 2026 pagi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat Gamas Laden hadir sekaligus membacakan sambutan tertulis Bupati Frederick Edwin. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat Camat Melak Wadanki Batalion 2 Pelopor P Kutai Barat Ibda Abdullah Hadi Iswanto dan unsur Muspika Melak. Dalam sambutan tersebut, Bupati menilai olahraga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang sehat sekaligus produktif. Karena itu, aktivitas fisik diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari pola hidup masyarakat.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Muhammad Husain Tamrin atau MH Tamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Tamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Tamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Tamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Tamrin dan Nurhamah. Ayah MH Tamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Tamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Tamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang

Dengan terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus setia di Pro 1 RRI Sendawar pagi ini. Dan siaran RRI Sendawar masih bisa dimonitor tentunya melalui RRI Digital di audio streaming RRI Digital. Berdengar. Informasi berikutnya berdengar, Sungai Mahakam surut, warga memanfaatkan karangan untuk rekreasi. Ya, Sungai Mahakam yang tengah mengalami penyurutan debit air di Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kutai Barat, dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata musiman. Hamparan karangan yang muncul di tengah sungai menjadi tempat warga berkumpul, bersantai hingga bermain bersama keluarga. Jalung, salah satu warga mengatakan, kondisi Sungai Mahakam yang surut memberikan pemandangan berbeda bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang tepian sungai. Warga memanfaatkan munculnya daratan di tengah sungai sebagai tempat untuk menikmati waktu luang.

0: Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?

informasi di pagi ini dengan 10 Agustus 2026. Saya dimohon pamit dari ruang dengar Anda dan kami ingatkan sekali lagi dengar pada pukul 9 sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog interaktif dalam Kubar Menyapa dengan topik Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia dan Masa Depan Masyarakat Adat Kubar dengan menghadirkan narasumber Benedicta Nemi selaku Ketua PH Aman Kubar dan Priskas di bidang OKK Aman Kubar di Bandu host Michael Carlos Caang. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar. Saya di mohon pamit dari ruang dengar Anda dan salam sehat untuk kita semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai.

tiga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Pada acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 10 Agustus 2026, seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 743495 atau di 736566. Sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Ridwan dari Pasir. Kita coba dulu angkat telepon Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ridwan.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Deni.
0: Salam sehat, apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah buen kabarnya
0: Mbak.
1: Iya, tadi ada kebakaran rupanya di dekat saya. Saya kan di John, dikabarkan tadi. Memang kemarin saya dengar. Mbak Deni, saya pagi ini, tadi saya mau masuk di Pro 3 tuh, masalah program baru tentang pendidikan ya. Jadi saya ingin memberi SMS, saran, masukan, dan solusinya. Bagaimana sih literasi kita anak bangsa ini agar bisa cerdas gitu kan. Ini kan nanti berbasis digital juga, karena ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi melalui apa, Kementerian Pendidikan gitu kan. Solusinya seperti apa? Kalau kita mencetak buku itu kan sangat mahal dan lama lagi gitu kan. Nah, ada vendor yang peduli dengan pendidikan di Indonesia, saya sebut saja namanya Samsung. Nah, kita buat saja itu e-book atau book yang mendownload itu, dia khusus untuk membaca itu. Kenapa? Agar inklusi gitu kan. Kalau sudah pakai e-book nggak perlu ada buku lagi kan, ada semua di situ untuk teks, literasi, membaca, membalas, dan lain sebagainya. Dan itu sampai ke perguruan tinggi. Jadi kita tidak perlu lagi ada buku banyak, tinggal di dalam e-book itu tadi. Nah, kalau kita e-book dan book itu kan berbeda, karena elektronik yang harus kita download, buku juga kita download. Tapi kalau di ponsel, e-book itu sangat mahal. Memang di situ 30.000. Nanti itu bukan 30.000 kalau kita nggak download. Saya mendownload itu Kuhap yang baru itu, ternyata di situ harganya hampir 100, di antara sampai 200 lah gitu kan, 200.000 gitu. Tapi kan paten, ada pencipta, ada haknya gitu, hakinya gitu kan. Nah, terkait dengan itu, ini saya yakin di pusat itu dengar. Karena apa, pendidikan, kementerian, dan lain sebagainya lewat RR ini pasti nyampe, saya mengatakan ini. Nah, itu dulu, teknisnya dulu gitu. Kalau kita membuat buku, buku itu bisa kusam, bisa rusak. Digital juga bisa, tapi kalau kita rawat, seperti di Sulawesi kemarin, dari vendor Samsung itu kan memberi itu berapa tahun yang lalu ya, kepada anak-anak SD dan SMP, SMA gitu kan. Itu untuk memudahkan komunikasi, belajar, mengajar gitu kan. Begitu juga Pak Nadiem kemarin, kita apresiasi juga gitu kan. Nah, kalau memang kita mau lancar, itu kan bisa offline dan online gitu kan, terkait dengan download-mendownload. Tapi jelas prodinya gitu, jelas di situ ada. Itu dulu. Tapi mana mahal sih? Kalau secara teknis, saya rasa sih hampir sama sih. Saya tidak tahu ke sistemnya itu sudah situ. Tapi kalau untuk memudahkan tadi, ya memang harus pakai itu. Learning analisisnya ada di situ. Jadi sains dan teknologinya nyambung di situ gitu kan. Nah, ke pertanyaannya begini, apakah semua bisa? Ya memang tentu tidak bisa. Tapi kalau kita belajar, tentu itu sangat memudahkan di situ kan. Contoh kemarin, nah saya ingat Pak Mari Mandarto itu asisten ada di kependidikan juga. Pasti beliau mendengar, saya yakin juga. Nah, dia dulu tahun 2007 ketika saya diklat, dia sudah menggunakan online itu melalui LAN itu. Jadi kita mudah, nggak lagi nyatat, kemudian terakhir kita evaluasi, diskusi dan lain sebagainya. Beliau tinggal memaparkan di situ. Ada slide besar gitu. Jadi para audien, para diklat itu gak perlu buku lagi. Kita dikasih catatan satu-satu-satu pakai pulpen dan lain sebagainya. Terus kita diskusi. Dia memaparkan ya kan. Gak lagi pakai slide yang kayak dulu, pakai slide, lepas lagi satu, lepas lagi itu. Kalau itu tinggal scroll aja gitu.
0: Oke, okay, ini berarti yang dicanangkan presiden ya Pak ya, instruksikan pembaruan buku ajar nasional ya.
1: Ya, maksud saya Pak Presiden melakukan itu, bukan bukunya yang dicetak, tapi e-book itu. Nah, itu maksud saya itu. Kan sama aja loh, Pro 1 dan Pro 3 kan sama aja. Saya sampaikan di sini gitu kan. Itu Mbak Doni.
0: Oke, okay, baik, Pak.
1: Ini sebuah masukan itu bagi saya. Itulah, semoga ya didengar juga enggak, tapi enggak juga, tapi itu memudahkan kita berinteraksi. Ya semua kan, biar kita juga untuk meeting kantor juga kan sama gitu kan. Bukan ponsel saya masukkan ini ya, bukan ponsel ya.
0: Baik, Pak.
1: Terima kasih Mbak Dani.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah memberikan masukannya terkait dengan instruksi dari Presiden Prabowo ya, yang menginstruksikan terkait dengan pembaruan buku ajar nasional, yang mana ini juga pendengar, ini untuk memperkuat fondasi pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Dan pada 7 Agustus 2026 kemarin juga pemerintah terus mematangkan ya langkah untuk pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan di Indonesia. Dan ini juga merupakan tindak lanjut dari perhatian dari Presiden terhadap kualitas buku pelajaran yang digunakan para peserta didik, sekaligus ini upaya untuk membangun budaya membaca sejak usia dini sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung pendengar, kami masih menantikan Anda di layanan telepon di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Dan nanti kita juga akan terhubung bersama dengan Bung Imran yang ada di Longbagun. Seperti apa informasi yang disampaikan oleh Bung Imran, ataupun mungkin ada informasi-informasi atau peristiwa atau isu-isu yang terjadi di Longbagun seperti apa, nanti kita akan coba menghubungi Bung Imran sambil juga menantikan para pendengar kami di saat ini di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Dan sepertinya kita sudah tersambung dengan Bung Imran. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Deni.
0: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini, Bang Imran?
2: Bahulu masih dalam kondisi cerah panas.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarau, Mbak Deni.
0: Oke, ini ada info-info terkait dengan situasi dan cuaca di Mahulu saat ini?
2: Ya, untuk kondisi di Mahakam Ulu berkaitan dengan cuaca musim kemarau yang saat ini melanda di berbagai daerah khususnya di Kalimantan Timur ya Mbak Dini. Mahakam Ulu juga terdampak untuk hal tersebut. Di antaranya mendangkalnya sungai Mahakam yang berakibat pada terhambatnya distribusi logistik menuju dua kecamatan di Hulu Riam, kecamatan Long Pangai dan juga Long Apari. Dampaknya ini terutama pada tingginya harga bahan kebutuhan masyarakat, itu pun kalau ada. Kebanyakan saat ini terjadi kelangkaan di beberapa varian kebutuhan masyarakat. Dan ada pun yang sudah tersedia seperti beras, tabung LPG dan juga BBM, namun harganya sangat-sangat melambung tinggi dari sekitar Rp850.000 hingga Rp1.000.000 per sak, satu sak 25 kg untuk beras premium. Dan infonya juga mencapai Rp250.000 untuk tabung melon 2,5 kg di Kampung Long Apari sana. Bahkan untuk BBM jenis Pertalite saat ini juga memasuki harga Rp50.000 per liter. Hal ini dampak dari hanya menggunakan moda transportasi sungai, wadah untuk menuju ke wilayah Hulu Riam yang digunakan masyarakat Mulu yang memang didominasi untuk akses sungai saja. Karena memang jalur darat, jalan darat belum terbangun secara maksimal. Kalaupun ada, masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat-sangat belum layak untuk digunakan. Bahkan mobilitas untuk distribusi logistik masyarakat juga sangat sulit. Karena ada beberapa anak sungai Mahakam yang belum terbangun jembatan dan juga jalan-jalannya masih berupa jalan tanah, belum ada pengerasan, bahkan pengaspalan dan juga beton cor. Ini yang menjadi salah satu kendala terhambatnya logistik ke wilayah dua kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, Longapari dan Longpangai. Untuk itu sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat setempat atas intervensi dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk dapat segera merealisasikan pembangunan jalan menuju wilayah dua kecamatan tersebut, sehingga kesulitan-kesulitan masyarakat dapat diatasi, terutama untuk logistik kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Depung Paran, menanggapi bahwasanya DPR pihaknya sudah melakukan koordinasi agar segera merealisasikan pembangunan jalan darat untuk mempermudah peningkatan perekonomian masyarakat menuju dua kecamatan Longpangai dan Longapari, karena memang akses tersebut belum memiliki kewenangan yang pasti apakah kebijakannya dikerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten, provinsi ataupun pusat. Sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali. Namun pihak DPR sudah bersurat melalui proposal secara resmi ke Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang memang membawahi wilayah Kabupaten Kutai Barat dan juga Mahakam Ulu, selanjutnya kepada pemerintah pusat dan juga Balai Besar Jalan Nasional untuk segera merealisasikan pembangunan ataupun membangun akses jalan darat di wilayah Mahakam Ulu ini sendiri sampai dengan menuju Kutai Barat. Berikut kita dengarkan tanggapan ataupun sambutan di hasil wawancara kami mengenai hasil jalan, rencana pembangunan jalan dan juga pengajuan proposal kepada pemerintah pusat oleh Ketua DPRD Mahakam Ulu, Depung Paran.
3: Ya, terkait dengan pembangunan jalan kita ya di Mahakam Ulu, terkhususnya untuk kecamatan Longbagun, Longpangai, Longpangai, Longapari. Kami dari fraksi Gerindra, saya harus menyampaikan bahwa ini adalah gerakan mandiri dari fraksi Gerindra. Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dengan Pak Ekti Immanuel selaku wakil satu dari DPRD Provinsi, sekaligus beliau adalah perwakilan dari Dapil Kubar Mahakam Ulu. Tentunya kita juga menuntun beliau untuk memperjuangkan daerah perbatasan ini melalui penganggaran di provinsi, di mana kita tetap bersama bahwa tahun ini kita akan mandiri dan tidak boleh menerapkan dan Q dari provinsi. Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dengan Pak bahwa ini adalah agensi dari masyarakat di kecamatan DPRD Provinsi supaya beliau adalah perwakilan dari pembangunan jalan itu, dan saat ini sudah masuk di dalam untuk memperjuangkan daerah perbatasan ini. Anggaran di provinsi, berapa anggaran di mana kita ketahui bersama bahwa tahun ini konfirmasi yang kita sudah masuk di dalam tidak pula mendapatkan dari.
4: Ya baik, selamat pagi pendengar RRI Sendawar dimanapun Anda berada. Hari ini 10 Agustus 2026 kami kembali hadir dalam dialog interaktif Kubar Menyapa, ruang dialog yang membahas berbagai persoalan dan dinamika di Kutai Barat. Pendengar, setiap tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional. Peringatan ini menjadi menjadi momentum untuk kembali melihat keberadaan peran, hak serta tantangan yang dihadapi masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Nah, di Kutai Barat sendiri masyarakat adat merupakan bagian penting dari perjalanan dan identitas daerah. Adat, wilayah, hutan, pengetahuan leluhur hingga kehidupan sosial masyarakat semuanya saling berkaitan. Namun perubahan zaman juga membawa tantangan. Pembangunan terus berjalan, pola kehidupan masyarakat berubah. Sementara di sisi lain ada tanggung jawab untuk memastikan adat dan hak masyarakat adat tetap hidup dan dihormati. Lalu bagaimana kondisi masyarakat adat di Kutai Barat saat ini? Sejauh mana hak-hak dan keberadaan mereka mendapat perlindungan dan bagaimana memastikan masyarakat adat kuat menghadapi perubahan zaman? Nah, ini akan kita kita bahas dalam dialog interaktif Kubar Menyapa dengan topik hari ini, Hari Masyarakat Adat Internasional dan Masa Depan Masyarakat Adat Kubar. Sudah hadir bersama kami dua narasumber. Ada Ketua Pengurus Harian Aman Kutai Barat, Mbak Benedikta Nemi, dan Bidang OKK Aman Kutai Barat, Ibu Priska. Selamat pagi para narasumber.
5: Selamat pagi.
4: Ya, saya mungkin ke Mbak Nemi dulu ya, sebagai ketua PD. Pengurus PD ya?
5: PD
4: ini apa?
5: Oh, pengurus daerah.
4: Ketua pengurus daerah ya, Ketua Pengurus Daerah Aman Kutai Barat, Mbak. Ini terkait dengan peringatan ini, apa sih makna Hari Masyarakat Adat Internasional bagi masyarakat adat di Kutai Barat sendiri, Mbak?
5: Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya salam Nusantara. Di mana makna bagi masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat yaitu sebagai momentum. Momentum penting untuk menuntut penegakan hukum atas hak wilayah adat dan identitas budaya dari pemerintah daerah, yang dimana masyarakat adat itu terkadang tidak memahami apa maknanya. Jadi kalau secara garis besar, masyarakat adat di Kutai Barat memaknai itu sebagai momentum penting untuk menuntut pengakuan hukum, kurang lebih seperti itu.
4: Kemudian Pak, melihat kondisi masyarakat Kutai Barat saat ini, masyarakat adatnya terutama dalam mempertahankan identitas haknya, seperti yang Mbak sampaikan tadi, seperti apa Mbak?
5: Dalam mempertahankan hak, bisa diulang tadi apa pertanyaannya?
4: Bagaimana Mbak Nemi melihat kondisi masyarakat adat Kutai Barat saat ini, terutama dalam mempertahankan identitas dan hak-haknya, seperti itu?
5: Kalau saya secara pribadi dan terlebih sebagai Ketua PD Aman di Kutai Barat, melihat itu sebagai dalam artiannya itu berada di tengah dinamika antara upaya kuat melestarikan identitas budaya dan tantangan pelindungan hak atas ruang hidup serta tanah ulayat. Di sini tuh melihatnya ada dua versi, yaitu adapun dalam mempertahankan identitas budaya ada tiga hal, yaitu penguatan yang kita lakukan, penguatan kelembagaan, adat, pelestarian tradisi dan festival, pendidikan dan kearifan lokal, itu yang sering dilakukan di Kabupaten Kutai Barat. Yang kedua, dalam mempertahankan hak-hak wilayah adat ada dua, yakni yang dimana kita harus menghadapi konflik agraria dan ruang hidup serta pengakuan hukum. Seperti itu.
4: Sebenarnya yang persoalan utama yang sering dihadapi masyarakat adat Kubar dalam mempertahankan wilayah adatnya tadi apa sih Mbak? Selain tadi mungkin yang terkait konflik agraria ya. Ini seperti apa Mbak?
5: Kalau konflik agraria itu permasalahan utama ya, karena mengakibatkan ekspektasi dari perusahaan itu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang seringkali menggerus tanah serta hutan leluhur.
4: Baik. Kemudian untuk masyarakat adat sendiri, apakah sudah mendapat pengakuan atau perlindungan mungkin untuk wilayah adatnya?
5: Masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat itu sudah memiliki landasan hukum lokal yang kuat ya, yang namun implementasi penetapan di lapangan masih berjalan secara bertahap. Ada payung hukum daerahnya melalui Perda Kabupaten Kutai Barat nomor 13 tahun 2017 itu tentang penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau biasa disingkat MHA, serta regulasi turunan seperti Perda nomor 14 tahun 2019 tentang status dan wilayah tanah adat. Ada pula pengakuan hukum adat, Perda nomor 9 tahun 2014, hukum penetapan kawasan hutan adat seperti Hema Beniung, hutan adat Kekau dan Hema Paso. Kurang lebih seperti itu.
4: Sebenarnya sudah ada perlindungan ya Mbak ya?
5: Ada.
4: Untuk, tapi apakah dengan ada perda tadi, kemudian aturan-aturan lainnya, mungkin masyarakat adat Kutai Barat ini sudah terlindungi atau seperti yang konflik agraria tadi masih tinggi?
5: Masih tinggi. Jadi kalau dibilang terlindungi masih 50-50 lah, tapi kebanyakan selalu diharapkan dengan konflik agraria. Jadi di mana masyarakat adat dihadapkan langsung dengan hukum, mm-hmm. yang terkadang tuh membutuhkan perlindungan seperti masih bisa dialog dan lain-lain, tapi terkadang di lapangan masyarakat langsung dihadapkan oleh tim-tim hukum.
4: Kalau peran aman di sini bagaimana, Mbak, ketika ada konflik seperti itu?
5: Aman biasanya kita mendampingi, Kak, ya. Jadi kalau setiap ada permasalahan, kita turun ke lapangan, seperti konflik yang terjadi di Muara Thae, di tahun 2025 apa 2024 ya, itu kita melakukan pendampingan langsung turun ke lapangan sampai kita mengibarkan bendera organisasi, dan itu sudah berhasil, mereka berhenti. Namun di lahan yang sebelahnya lagi tetap kembali lagi terjadi, sampai detik ini masih terjadi konflik.
4: Bisakah peran aman ini untuk apa ya, melakukan mungkin mediasi seperti itu, atau yang betul-betul bisa memberi perannya untuk membela masyarakat adat yang ada di Kutai Barat?
5: Bisa. Dan memang kalau aman kita tidak langsung berhadapan langsung, apa ya istilahnya, hukum dengan hukum. Biasanya kita lakukan mediasi, turun ke lapangan, identifikasi dulu masalahnya seperti apa, tidak langsung baratnya karena kita punya bidang advokasi dan ini langsung turun dan lain-lain, tidak. Meskipun itu komunitas, kita identifikasi terlebih dahulu persoalannya seperti apa, dan kalau memang ini ya ada tahapan-tahapannya gitu kan, dari PD sampai ke, dari daerah wilayah sampai ke pengurus besar.
4: Baik-baik. Mungkin saya ke Ibu Priska ya, sebagai ketua bidang ya, Mbak, Bu Wil.
6: Kepala ketua bidang OKK. Oh,
4: kepala bidang OKK Aman Kutai Barat ini. Kalau dari sisi pengorganisasian, Bu, kondisi masyarakat adat yang tergabung di dalam Aman Kutai Barat ini seperti apa, Bu? Mungkin bisa digambarkan, Bu.
6: Saya gambarkan, namun saya akan menyampaikan dulu bagaimana tema kita secara nasional dulu pada hari ini, izin. Kita kebetulan pada tanggal 9 Agustus itu adalah perayaan Hari IMAS, Hari Internasional Masyarakat Adat. Kemudian di sini pada saat ini, pada perayaan ini kita mengangkat tema itu kedaulatan pengetahuan masyarakat adat, merawat kehidupan, mensejahterakan, kemudian menjaga keciptaan alam ya, ruang hidup masyarakat adat itu. Kemudian memang subtema untuk nasional internasional itu adalah tentang bidan kampung atau namanya dukun beranak ya, sering dikenal dengan dukun beranak. Itu adalah bidan tema secara internasional dan secara nasional. Kemudian memang dari tadi memang Aman sudah berdiri sejak lama, sudah mungkin awalnya sudah 101 tahun di Kutai Barat. Itu ada untuk teman-teman ketahui juga sudah dari 92 sudah ada mendampingi, mengadvokasi ke apa. Landasan-landasan berdirinya Aman adalah perlawanan terhadap intimidasi, perlawanan terhadap perbudakan terhadap masyarakat adat. Adapun pengorganisasian yang ada di Kabupaten Kutai Barat, yang di Kabupaten Kutai Barat kita di APD Aman Kutai Barat, sebelumnya sebelum pecah dengan Mahulu, kita punya 18 komunitas yang sudah terdaftar menjadi dan mempunyai nomor registrasi menjadi anggota Aman. Namun setelah pemecahan kita sekarang hanya tinggal 15 komunitas yang masih bergabung di dalam organisasi Aman. Kemudian yang sudah kita verifikasi dan validasi untuk saat ini dan sudah dipelangisasi itu ada 8 komunitas, dan yang belum dipelangisasi ada 7. Itu kendala, memang kendala kita butuh step by step seperti itu.
4: Apa tadi, Bu, pelang?
6: Pelang komunitas ada.
4: Oh, pelang.
6: Sudah divalidasi bahwa memang mereka benar-benar tetap menjadi anggota aman. Dan baru-baru ini kami juga menerima ada 3 permohonan tiga permohonan untuk menjadi anggota aman. Baru kami terima dan akan kami teruskan ke PW Aman Kaltim, nanti mungkin akan dibahas di dalam PB, RPB ataupun di Kongres. Itu biasanya keanggotaan aman seperti itu, pengusulannya untuk, untuk pengorganisasian seperti itu ya.
4: Ada berapa tadi Bu? Ada dari 15 ada
6: ada 7 yang belum, ya? 7 yang belum dipelangisasi, tapi mereka tetap menjadi anggota aman sampai saat ini.
4: Kemudian ini Bu, untuk peran bidang OKK dalam memperkuat masyarakat adat sendiri di tingkat komunitas nih bagaimana Bu?
6: Peran kami sebagai bidang OKK atau itu organisasi kaderisasi dan keanggotaan, kami biasa mengecek keanggotaan apakah mereka aktif atau tidak. Kemudian kami juga mengumpulkan informasi di mana masyarakat adat kami berada, apa yang mereka alami, apa yang mereka terjadi di komunitas. Kemudian kami bisa berbuat seperti apa terhadap komunitas. Kemudian juga kami melakukan kaderisasi. Kaderisasi kami mengidentifikasi komunitas mana yang bisa kita lakukan kaderisasi, baik pemetaan wilayah adat, pelatihan para legal, dan bagaimana mereka menjadi kader penggerak, kader pemimpin ke untuk regenerasi berikutnya. Itu yang kita lakukan selama ini.
4: Bu, tadi Ibu menyebutkan ada melindungi ya, melindungi masyarakat adat, itu perannya amannya dari intimidasi kemudian perbudakan itu masih ada terjadi Bu di Kutai Barat ini Bu?
6: Kalau di Kutai Barat sangat banyak terjadi, bukan sering sering terjadi, sangat banyak yang kita temui di beberapa komunitas kami, terlebih pada saat ini. Pada saat ini di komunitas kami di Ohong Sango itu di Moratai Kecamatan Jempang sekarang mengalami perselisihan dengan perusahaan itu perusahaan sawit. Sudah kita kemarin sudah menurunkan melalui kita menerima surat, selain kita tahu secara lisan, kita menerima surat juga permohonan dari komunitas untuk pendampingan dan penyelesaian masalah. Sampai saat ini kita sudah mendampingi, mengidentifikasi, dan berkas-berkas itu sudah kita persiapkan, dan sekarang dari PW yang sudah turun untuk mendampingi, kemudian sudah menyampaikan berkas kepada PB, dan kita sudah menyurati PBB. Karena komunitas kita ini sudah mendapat penghargaan dari PBB, bagaimana mereka menjaga hutan adat yang mereka sangat lindungi, hargai untuk ruang hidup mereka, untuk keberlangsungan generasi mereka, generasi masyarakat adat selanjutnya.
4: Baik, baik. Kemudian Bu, bagaimana Aman Kutai Barat ini Bu, mengorganisasi masyarakat adat agar tadi Bu, mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya ini Bu?
6: Pertama kita memang melakukan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat adat. Bagaimana tetap kita pada hakikat kita sebagai masyarakat adat, ya kita hidup turun-menurun di wilayah adat kita. Bagaimana kearifan lokal kita, bagaimana kita bisa bertahan dengan kedaulatan pangan yang kita lakukan selama terus turun-menurun. Bagaimana juga dengan identitas kita, identitas kita adalah hutan, ruang hidup kita adalah hutan, itu identitas kita masyarakat adat. Kita belajar dari hutan, kita hidup dari hutan, obat kita dari hutan, pangan kita dari hutan, dan apapun yang ada kebutuhan kita masyarakat adat adalah dari hutan. Sehingga hutan itu memang sangat utama bagi kita masyarakat adat, dan itu istilahnya laboratorium kita juga dari hutan. Makanya bagaimana aman dan masyarakat adat ini ingin tetap mempertahankan hutan mereka sebagai ruang hidup mereka. Dan ketika hutan ini nanti akan punah, akan hilang, maka semua itu pun akan hilang. Dan kita masyarakat adat tidak ada lagi namanya budaya, lagu daerah, pakaian daerah dan lain sebagainya. Semua, karena yang apa yang saya gunakan tadi, ini ada beberapa yang saya gunakan, itu semua dari alam, tas kita dari alam, rajutan-rajutan kita dari alam, semua yang kita dapat itu dari alam.
4: Tapi apa masyarakat adat kita ini sudah, ini kan Aman sudah melakukan sosialisasi, apakah sudah memahami tentang hak-hak mereka terkait tadi wilayah, budaya maupun sumber daya yang ada di lingkungan mereka itu, Bu. Tapi sudah paham mereka, Bu.
6: Salah satu juga saya akan informasikan juga kita di Aman itu kita mempunyai organisasi sayap. Organisasi sayap itu PPMAN itu bagian advokasi hukum. Kemudian kita juga mempunyai BEPAN itu Barisan Pemuda Adat. Kemudian kita juga mempunyai perempuan adat. Itu yang menjaga ruang hidup masyarakat adat menjadi garda terdepan. Kemudian kita untuk melestarikan, memberi pemahaman secara dini kepada masyarakat adat melalui sekolah adat. Kita juga memiliki sekolah adat yang di Kutai Barat juga semua sudah ada. Dengan organisasi-organisasi itu kita bekerja sama, saling mendukung untuk bagaimana mereka memahami kehidupan mereka yang sebagai masyarakat adat. Jadi mereka memahami sehingga mereka mempunyai tanggung jawab. Mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana mereka memelihara, merawat, dan menjaga itu. Itu untuk dasarnya kita dari sekolah adat dulu. Kemudian perempuan adat, Barisan Pemuda Adat.
4: Itu. Baik. Terima kasih Bu Priska. Saya ke Mbak Nemi lagi nih. Tadi sudah dijelaskan dari awal, kemudian disampaikan juga oleh Bu Priska berkaitan dengan peran Aman ini di Kutai Barat yang pertama untuk melindungi, berperan melindungi hak-hak masyarakat adat kita di Kutai Barat. Bahkan sudah ada organisasi sayap, berbagai kegiatan pendidikan juga diberikan untuk masyarakat adat kita.
5: Iya, benar.
4: Sebegitu pentingnya masyarakat adat ini. Tapi bagaimana ketika ada wilayah adat yang bersinggungan dengan kepentingan pembangunan atau investasi, bagaimana Aman melihat posisi masyarakat adat ini, Mbak Lemi?
5: Kalau di Aman itu yang dimana kita memposisikan diri itu sebagai subjek hutan yang berdaulat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alamnya secara turun-temurun, bukan sekedar objek pembangunan atau pihak yang cukup diberi kompensasi seperti itu. Jadi Aman akan melihat itu secara garis besarnya. Terkadang kan kalau orang melihat secara, kalau bersinggungan paling kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi kalau di Aman semua aspek kehidupan itu dilihat dari sana.
4: Tapi bagaimana masyarakat adat di Kutai Barat ini, Pak, sudah dilibatkan dalam apa namanya pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah dan kehidupan mereka sendiri, Mbak, di Aman ini?
5: Secara umum Aman di Indonesia itu belum cukup dilibatkan ya dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Ada beberapa fakta utama seperti kendala dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat adat itu secara posisi sebagai objek, dijadikan objek seperti itu. Pengambilan prinsip VIC, free flight, atau yang biasa dikenal itu dengan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, itu jarang terjadi ya. Jadi kita biasanya cuma cukup dilibatkan, baik itu hanya melalui sosialisasi, dilibatkan seperti itu. Jadi pemerintah itu menjadikan kita objek, biasalah untuk daftar hadir yang biasa sering fakta yang sering terjadi gitu di Kubar. Jadi jarang diterapkan secara utuh dalam proyek pembangunan ataupun investasi di wilayah adat. Dan juga di mana proses administrasi itu sangat rumit. Banyak berkas yang di mana itu harus kita susun dengan waktu yang lama, harus melewati birokrasi yang berlapis. Sebelum suara-suara masyarakat adat itu diakui secara sah oleh negara, seperti itu kan.
4: Terus bagaimana Aman Kutai Barat ini memperjuangkan agar pembangunan itu betul-betul menghormati hak-hak dari masyarakat adat di Kutai Barat ini?
5: Sampai sejauh ini masyarakat adat, terutama untuk Aman di Kutai Barat itu, kita selalu mendampinginya. Dan juga melalui itu kita melakukan pemetaan wilayah dan juga advokasi konflik lahan serta dorongan percepatan pengakuan hukum formal dari pemerintah daerah, seperti itu. Adapun juga melakukan beberapa langkah-langkah seperti pemetaan wilayah adat yang dimana di dalamnya kita mengumpulkan data spasial dan dokumentasi potensi adat. dan juga kita melakukan advokasi dan pendampingan hukum. Di dalam itu kita lakukan pendampingan kasus sengketa, ada juga jalur hukum dan dialog seperti di awal tadi yang kita sampaikan bahwasanya bukan langsung dar langsung ke hukum, tapi kita melakukan dialog terlebih dahulu. Yang ketiga itu mendorong pengakuan regulasi dari Perda, desakan kebijakan daerah, ada juga melalui payung hukum tetap. Yang terakhir itu konsolidasi dan penguatan komunitas, yaitu melakukan pendidikan kritis serta jaringan solidaritas.
4: Mbak Nemi, sejauh ini persoalan yang ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat adat Kutai Barat, kemudian yang sudah ditangani oleh Aman Kutai Barat sendiri, Mbak?
6: Mungkin Kak Priska boleh. Saya akan menyampaikan bahwa memang dari Aman yang sudah memang didampingi dan diadvokasi dan sudah selesai persoalannya, itu adalah kasus Sempeket Benua Dingin Tementak. Itu kasus perampasan wilayah adat dan hak-hak masyarakat adat. Itu sudah pada tahun 2023. Kemudian di komunitas Ohong Sangok juga sudah pernah terjadi dan dulu sudah juga diadvokasi dan sudah selesai. Dan kemudian sampai saat ini dengan banyaknya investasi-investasi yang memang mengambil keuntungan dari masyarakat adat ini, mereka tidak berhenti di situ. Mereka akan terus mengulang dan mengulang. Dan hingga saat ini kita masih menunggu juga dari PBB untuk bantuan kita, laporan kita. Semoga memang perusahaan ini juga melalui pemerintah, kita harapkan peran serta pemerintah, karena memang tidak sedikit yang kami lakukan identifikasi itu di semua wilayah komunitas adat yang menjadi anggota Aman. Itu adalah sudah ada izin-izin HGU, izin-izin tambang, izin-izin sawit yang bagi kami itu tidak melibatkan masyarakat adat. Itu langsung dari pusat. Dan kita juga akan berusaha berkomunikasi dengan pemerintah untuk hal ini. Hal ini kita akan memohonlah sebagai pemerintah untuk mengeluarkan wilayah adat, kemudian komunitas itu di luar sama dengan hutan. Nah, juga kita juga kadang di dalam pemerintah juga berbuat seperti itu. Selain investasi, pemerintah juga berbuat seperti itu. Ada namanya hutan wilayah, ada namanya hutan konservasi kehutanan. Itu yang tidak boleh diganggu gugat oleh masyarakat adat. Nah, sementara hutan itu yang menjadi itu menjadi kebutuhan masyarakat adat yang ada. Jadi kita memang tetap berupaya berkomunikasi dengan pemerintah, legislatif, terlebih dengan pengakuan. Di Kutai Barat, kami dari Aman sudah mendampingi 4 tahun ini untuk pengakuan, mengajukan permohonan pengakuan masyarakat hukum adat. Namun sampai saat ini masih stagnan, kita tidak tahu kendalanya. Memang ada informasi kendalanya masalah pemetaan wilayah. Nah, di sini pemetaan wilayah adat yang kita lakukan itu tidak dengan sama dengan pemetaan administrasi. Kita tadi disebutkan oleh PLT Ketua PD bahwa kita melakukan pemetaan wilayah adat itu berdasarkan dengan kesejarahan berdirinya sebuah komunitas. Dan itu tidak ada kepentingan untuk lainnya, murni untuk komunitas, untuk masyarakat adat. Nah, ini problem yang ada di Kutai Barat. Selama ini ada beberapa berkas yang belum bisa ditindaklanjuti terkait dengan tapal batas. Nah, ya kami sudah bermohon kepada pemerintah. Ya, kami harapkan selanjutnya nanti mungkin kita bisa berdiskusi dengan pemerintah. Kami sudah memohon kepada pemerintah memberi pemahaman apa itu wilayah adat dan apa itu wilayah administrasi. Kemudian juga kami memohon, kemarin juga saya sudah melalui ini menyampaikan dari Sempeket Benua Dingin itu memohon kepada pihak kecamatan untuk memediasi untuk sengketa batas. Kita sudah bermohon membantu komunitas untuk bermohon kepada pemerintah untuk membantu. Selama ini yang kami lihat setiap persoalan itu dikembalikan, dikembalikan kepada komunitas adat. Nah, di sini juga kami ingin bertanya, izin kami juga ingin bertanya di sini, karena di dalam PPMHA itu ada kepanitiaannya. Nah, sampai saat ini kami juga belum tahu kepanitiaan itu bergerak di bidang apa, bagaimana, dan sampai sekarang di mana fungsinya.
4: PPMHA
6: itu ini panitia panitia perlindungan pengakuan masyarakat hukum adat.
4: Di
6: kabupaten itu levelnya sebagai ketua itu adalah Pak Sekda. Itu sebagai ketua PPMHA, kemudian dari sekretariatnya ada di DPMK. Dan keanggotaan kepanitiaannya itu adalah camat-camat, dinas lingkungan hidup, dinas PU, dan dinas-dinas yang terkait dengan wilayah adat.
4: Ya. Jadi ini yang tadi untuk mendapatkan pengakuan tadi melalui mereka verifikasi dulu ya.
6: Verifikasi kita. Panitia kita mengajukan, kemudian diverifikasi dan divalidasi, setelah itu baru masuk ke pengajuan. Dan untuk di Kutai Barat yang kami dampingi baru ada 2 tahun 2025, itu sudah di Vertek, itu Juli tahun lalu, sudah 1 tahun lebih, itu sudah di Vertek dan sampai saat ini belum ada kemajuan.
4: Dia itu pengakuannya menyeluruh dalam satu atau setiap kecamatan, setiap wilayah gitu?
6: Dia sebuah komunitas. Komunitas dia mengisi formulir identifikasi, dia mengisi formulir, kemudian ada etnografinya, kesejahteraannya, kemudian dilihat ada hukum adatnya, terus ritual adatnya, dan banyak sekali persyaratannya. Sampai persyaratan utama adalah pemetaan wilayah adatnya yang dengan berita acara.
4: Oh, berarti setiap wilayah ada bisa itu Bu ya? Setiap wilayah itu ada komunitasnya gitu.
6: Setiap kalau aman kita yang sudah terdaftar menjadi anggota aman itu 15 komunitas yang kita dampingi. Itu semua terkait dengan peta wilayah adatnya yang terkendala.
4: Itu bisa di satu wilayah, maksudnya di satu kecamatan bisa beberapa gitu atau satu?
6: Dia kecamatan? Keanggotaan kalau komunitas aman, keanggotaannya dia bisa lebih dari satu kampung, tapi dia satu kesejarahan. Kalau contohnya di kecamatan Mokmanur Bulan, itu ada 8 kampung di dalam satu komunitas. Kenapa mereka mengambil satu komunitas di dalam 8 kampung? Karena kesejarahan mereka adalah satu.
4: Sama, iya.
6: Beda dengan sempekat ingin tementak. Karena kemarin memang situasi, jadi mereka tidak bisa membuat satu, hanya mengusulkan kampung dingin. Namun kalau dilihat kesejarahannya, kesejarahannya itu ada 9 kampung yang masuk di tementak. Nah, namun untuk tementak yang pertama yang mendapat SK itu adalah kampung Penarong. Ya. Dan mereka ada dapat 2 SK dari kementerian, itu 2 MHA-nya.
4: Oke. Berarti dari 15 tadi 8 yang sudah ya?
6: Itu yang sudah kita pelang, tapi yang sudah
4: dapat
6: pengakuan baru satu. Untuk 2 sama ASA. Dari ASA itu 2, untuk komunitas kita baru 2, 3, 3 komunitas, 2 komunitas tapi 3 MHA-nya.
4: Kendalanya apa Bu? Belum bisa.
6: Kendalanya itu
4: kan
6: tadi.
4: Sudah lama Bu ya?
6: Sudah lama. Kalau kita melihat, mereview ya, dari Permendagri, kemudian peraturan gubernur, turun lagi ke perda kita yang ada di Kutai Barat itu tahun 2017. Itu sudah payung hukumnya sudah ada, dan kita tidak tahu letaknya di mana. Makanya saya tidak tahu bagaimana nih panitia PPMHA yang ada di kabupaten ini bagaimana kerjanya, karena kalau semua dilemparkan ke komunitas, mereka menyusun dan sebagainya, kemudian ketika ada kekurangan dikembalikan lagi ke komunitas, kita mempertanyakan fungsi panitia ini apa.
4: Baik Ibu. Kita undang pendengar, Mbak Anemi, yang ingin bergabung bisa menghubungi di nomor telepon 0812-5052-3938-0812, 5052-3938, atau komentar langsung ya di media sosial kami di Facebook RRI Sendawar. Baik, saya mungkin ke Mbak Nemi lagi berkaitan dengan persoalan yang dihadapi salah satunya tadi terkait dengan wilayah, kemudian tadi belum mendapat pengakuan secara menyeluruh, Bu ya. Nah, selain persoalan-persoalan itu, apa ada pengetahuan atau praktik seperti itu, Mbak Nemi, praktik adat di Kutai Barat ini yang mungkin menjadi persoalan dan mulai tergerus gitu?
5: Ada. Selain masalah wilayah adat itu, pengetahuan lokal. Jadi pengetahuan lokal itu yang meliputi di mana ada ritual pengobatan tradisional seperti belian, tradisi lisan dan sistem pengetahuan obat herbal seperti yang dijelaskan oleh bidang OKK, yang di mana itu praktik adat dan pengetahuan yang terancam hilang di Kabupaten Kutai Barat. Namun dalam ritual pengobatan tradisional belian itu seperti belian sentiu dan bawo itu ya hanya tetua-tetua yang pembelian secara khusus ya, tapi kalau untuk anak-anak muda belum ada untuk regenerasinya kan. Yang dimana ritual pengobatan tradisional itu meliputi penyembuhan melalui leluhur suku Dayak Benua dan Tunjung bergantung pada tetua tadi. Minimnya minat generasi muda untuk mempelajari mantra dan tata cara ritual membuat jumlah praktisi itu kian menipis di Kabupaten Kutai Barat. Ada pula tradisi lisan atau bahasa lokal, penggunaan bahasa ibu seperti bahasa Dayak Benua, Tunjung atau Luangan itu semakin terpinggirkan dalam percakapan. Bahasa Indonesia atau bahasa modern lebih sering dipakai kan untuk kalangan apa ya istilahnya Gen Z atau apa itu, mereka lebih suka dengan bahasa-bahasa yang itu. Kalau terdapat yang saya tahu itu, yang saya dengar di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Damai, itu saya melihat ada muatan lokalnya yang dimana mereka diharuskan anak kelas 1 dan kelas 2 nya sudah belajar untuk bahasa ibu. Jadi ternyata lumayan kesulitan bagi mereka untuk melafalkan bahasa ibu itu, karena memang sekarang terjadi itu meskipun kita Dayak Benua ataupun Dayak Tunjung, kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk keseharian, jarang menggunakan bahasa daerah. Ada pula tentang yang hampir hilang itu pengetahuan obat herbal hutan, pengetahuan meracik tanaman obat tradisional dari hutan seperti akar-akar, getah, mulai ditinggalkan karena masyarakat beralih sepenuhnya ke fasilitas medis modern dan rusaknya ekosistem hutan penyangga. Jadi bukan ada juga masyarakat yang masih, untuk masyarakat adat di komunitas, mereka masih menggunakan, ibaratnya mengambil secara umumnya itu apa ya, hutan menjadi apotik lah gitu kan. Tapi tidak semuanya orang paham. Contohnya kalau dulu waktu zaman saya masih sekolah, masih ada lah bisa ke hutan ngambil dedaunan di pinggir jalan untuk apa ya, kalau kami bilang dulu tuh bedak basah, langsung ditempel di wajah. Kalau sekarang coba aja jalan di pinggiran jalan poros yang ada, sudah debu semua di daun-daunan seperti itu. Serta upacara adat kematian tingkat Kuangkai ataupun ritual kematian sakral itu mulai terancam hilang, karena yang utama itu adalah biayanya yang besar. Tidak semua masyarakat bisa melakukan itu, serta butuh persiapan yang sangat lama, keterlibatan komunitas secara masif sehingga frekuensi pelaksanaan semakin jarang dari tahun ke tahun. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi bukan cuma terkait wilayah adat, tetapi di mana ritual pengobatan tradisional itu juga sudah mulai terancam hilang.
4: Tergerus ya.
5: Tergerus.
4: Oke. Nah, kalau keberadaan hutan sendiri, Mbak, bagi masyarakat adat di Kutai Barat ini bukan hanya dari sisi ekonomi ya, tetapi juga dari sisi budaya dan kehidupan, itu seberapa penting kira-kira keberadaan hutan ini?
5: Sangat penting. Karena hutan itu melainkan ruang hidup utuh, mencakup yang dimana mencakup identitas budaya, sistem sosial dan ikatan spiritual. Dan juga ada makna budaya dan spiritual yang di dalamnya itu ada identitas dan leluhur. Di mana hutan seringkali dianggap sebagai tempat bersemayamnya leluhur atau lokasi sakral yang terikat dengan asal-usul suku di daerah masing-masing. serta praktik tradisi, berbagai ritual adat, upacara daur hidup, kelahiran hingga kematian, dan penggunaan pakaian atau atribut adat bersumber langsung dari kekayaan hutan. Jadi contohnya kan seperti pakaian doyo, yang dimana kita tahu bahwasannya bahan dasarnya kan dari tanaman yang bernama doyo, ataupun sekarang yang mulai kita ini kan adalah kulit kayu. Itu kan sudah mulai jarang gitu kan, karena tidak semua kayu itu bisa kita gunakan sebagai bahan dasar. Serta hutan itu seperti di tadi saya bilang sebelumnya, itu sebagai apotik tradisional. Hutan menyediakan berbagai tanaman obat yang penggunaannya diatur secara turun-temurun melalui pengetahuan lokal atau etnobotani. Kehidupan sosial serta ruang bersama, hutan itu sebagai kehidupan sosial dan ruang bersama, di mana kohesi komunitas, pengelolaan hutan didasarkan pada aturan adat. Ada pula sanksi sosial dan musyawarah bersama yang mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Dan juga hutan, sumber kedaulatan, memperkuat struktur kelembagaan adat dan kedaulatan hukum lokal dalam mengatur serta melindungi masyarakat. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke hutan dan mengambil serta merta dengan semena-mena seperti itu. Jadi ada menjadi sumber kedaulatan dan juga aturan khusus gitu kan, menjadi ruang pewarisan pengetahuan, di mana yang kita tahu bahwa hutan itu sebagai sekolah alam atau sekolah gratis gitu kan, tempat generasi tua mengajarkan baik itu cara membaca alam, nama-nama flora dan fauna, dan etika lingkungan kepada generasi muda. Yang kalau saya pernah mengalami bahwasanya kita membawa tamu dari luar daerah, seandainya itu masuk ke dalam hutan, contohnya seperti masuk ke dalam hutan Hemak Beniung, yang dimana itu biasanya kan dilakukan ritual-ritual. Oh, kalau nyampe di suatu wilayah, sampai adalah bahasa yang sering kita dengarkan, yang tidak baratnya asing, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kurang lebih seperti itu bahasanya. Kita mendatangkan tamu wajib mengambil tanah, mengoles di dahi atau nah, kurang lebih seperti itu. Itu kan secara tidak langsung, yang dimana hutan itu menjadi tempat kita belajar tentang banyak hal.
4: Baik, baik. Sebegitu pentingnya hutan bagi masyarakat adat di Kutai Barat, dan namun tidak dipungkiri seperti itu masih banyak sekali problem yang dihadapi masyarakat adat itu sendiri. Bu Priska atau mungkin Mbak Nemi nanti bisa ditambah. Apa kira-kira nih yang mungkin perlu diperkuat oleh pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat sendiri, Bu?
6: Untuk kita mengharapkan atau dari pemerintah itu bagaimana sebagai mandat konstitusi, bagaimana masyarakat atau komunitas masyarakat adat ini yang ada di Kutai Barat ini ingin sekali kita dengan DPRD juga menyerukan bagaimana membahas mempercepat pengesahan undang-undang rancangan undang-undang masyarakat adat. Kemudian juga kita ingin menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat yang semakin hari semakin bertambah. Dan kita mengharapkan juga pemerintah untuk kembali melihat izin-izin investasi yang ada, HGU yang ada. Kita melihat, memperhatikan, mengidentifikasi di mana itu wilayah adat, di mana itu ada pemukiman masyarakat adat,

0: dasar kita, dari Pancasila kita. Nah kebetulan ini kenapa saya hari ini memakai merah, karena saya mengingat ini adalah dalam rangka 17 Agustus. Bagaimana kita tahu perjuangan-perjuangan masyarakat, dulu belum ada negara Indonesia, perjuangan-perjuangan masyarakat adat yang ingin merdeka. Mereka berjuang dengan kondisi yang seadanya. Mereka berjuang hingga negara ini dideklarasikan menjadi negara yang merdeka, yaitu menjadi negara Indonesia. Nah, Indonesia berdiri atas nama atas dasar dari masyarakat adat. Dan negara tidak akan berdiri tanpa masyarakat adat. Seperti itu. Maka dengan ini kami sebagai masyarakat adat, bagaimana visi misi awal kami berdiri membentuk sebuah organisasi ini untuk melindungi masyarakat adat dan melawan ketidakadilan. Dan kami akan terus melawan jika pemerintah tidak mendengarkan kami. Seperti baik dari komunitas ke tingkat PD, PW dan ke tingkat nasional dan internasional. Kami bukan melawan tidak bermitra baik dengan pemerintah. Kami melawan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang di luar konsep undang-undang bagaimana dasar landasan negara ini berdiri. Kita lihat sekarang Pancasila sila kedua. Apakah sila kedua sekarang sudah berjalan? Sudah sesuai dengan kaedah dan tujuannya? Itu. Kemudian sila ketiga dan sila berikut-berikutnya. Kita melihat 81 Indonesia merdeka. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Saya yakin bukan hanya masyarakat adat yang merasakan tidak merdeka. Mungkin masyarakat lain juga akan merasakan itu. Yang hanya merdeka ini hanya oligarki dan investasi-investasi. Maaf saya agak keras berbicara ini karena kami ingin melindungi masyarakat adat kami. Bagaimana dan tanpa masyarakat adat, tanpa lingkungan hidup, tanpa hutan, apa yang mereka tampilkan di kebudayaan-kebudayaan, tari-tarian, ritual-ritual yang ada, sekarang kan sering itu menjadi tontonan. Kebudayaan kita tuh sering menjadi tontonan. Cerita kita itu hanya menjadi suatu yang hanya kiasan. Bukan benar-benar itu menjadi kehidupan yang melekat di dalam kehidupan kita. Jadi memang kami dari Aman memang keras, bukan kami benci pemerintah, tidak. Bukan kami benci dengan pembangunan, tidak. Bukan kami menghambat, tidak. Hanya saja kami butuh komunikasi yang baik dan benar, sehingga hak-hak masyarakat adat tidak dibuang, tetap dihargai, dan kita juga bisa seiring sejalan. Kita juga mendukung sekali, sangat mendukung, ada IKN kita mendukung, tapi dengan cara, dengan caranya, bukan dengan perampasan yang semena-mena, dengan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Sekarang kita tahu di IKN, salah satu komunitas kami itu suku Balik, tepatnya di daerahnya Pak Subukdin. Itu di PP di Pasir, itu mereka akan kita tidak tahu mereka akan tenggelam dengan bendungan yang mensupport air yang ke
1: IKN.
0: Itu yang ada di sana di suku Balik. Kemudian sementara sekarang masyarakat yang biasanya memenuhi kebutuhannya dari sungai yang ada, sekarang mereka harus membeli. Bagaimana tertindasnya mereka. Jadi memang mungkin kita melihat secara ini masyarakat dianggap tidak mendukung. Tapi mereka tidak melihat apa yang menjadi kesulitan dan penderitaan masyarakat-masyarakat adat yang ada di seputaran itu. Yang memang memiliki wilayah itu secara terus-menerus, secara turun-menerun. Jadi mereka bukan transmigrasi yang baru kemarin, bukan. Kami masyarakat adat memang kami mendiami wilayah kami secara turun-temurun sudah ribuan tahun. Sejak peradaban ini ada.
1: Oke, baik. Tapi komunikasi Aman Kutai Aman dengan pemerintah Kutai Barat seperti apa, Bu? Sejauh ini?
0: Sejauh ini dalam kepengurusan kami, kebetulan saya baru 3 tahun, belum sampai 3 tahun sih menjabat sebagai OKK di PD Aman Kutai Barat. Kita sudah berkomunikasi

0: komunikasi dengan beberapa pihak.
1: Yeah.
0: Memang di yang banyak intent kita komunikasi itu dengan DPMD karena mereka adalah sekretariat PPMHA, mereka juga dalam strukturnya itu mereka yang ke masyarakat adat.
1: Oh, jadi, DPMK maksudnya.
0: Iya, DPMK. Kemudian juga kita sekarang memang sungguh luar biasa juga kita tidak menjelekkan pemerintah juga, mereka juga berperan aktif juga kepada kami untuk berkomunikasi tentang bagaimana sekolah adat dengan dinas pendidikan, kemudian dengan dinas DP2KB P3A itu terkait dengan advokasi perempuan dan anak kami. Dari ANO Aman juga dilibatkan. Okay. dilibatkan bagaimana di komunitas-komunitas kami bisa melihat, kemudian di Kesbangpol juga kami juga sering diundang untuk bagaimana pengambil kebijakan. Kemudian yang belum kami lakukan ini di Dinas Pariwisata. Belum ada komunikasi, mungkin ke depannya mungkin kami akan berkomunikasi untuk bagaimana supaya pariwisata ini lebih ditonjolkan sehingga PAD pemerintah daerah dari Kutai Barat ini tidak hanya dari tambang dan batubara yang tambang batubara dan investasi lain yang sebentar hanya meninggalkan kesengsaraan bagi masyarakat. Kalau pariwisata kita tahu mereka tetap menjaga, melestarikan budaya, kehidupan masyarakat. Yeah. Jadi harapan kami ke depannya kami bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata.
1: Oke, okay, baik. Satu lagi Bu, sebelum kita closing statement, kira-kira Ibu sama Mbak Demi ya, kira-kira pandangannya seperti apa nih? Kira-kira 10 atau 20 tahun ke depan seperti apa sih masyarakat adat Kubar kita ini dengan melihat kondisi yang ada saat ini, kemudian perjuangan-perjuangan yang akan dilakukan oleh Aman sendiri?
0: Kalau kita melihat dari review dari belakang sampai pada saat ini ya, ini pandangan kami bahwa masyarakat adat ini suatu saat akan menghilang jika kami tidak berjuang. Akan menghilang, kenapa? Seharusnya masyarakat adat ini sebenarnya tidak butuh diakui oleh pemerintah. Tapi kami selaku masyarakat adat tunduk dengan aturan, maka kami mengajukan permohonan ke panitia PPMHA untuk menerbitkan. Harapan kami SK ini menjadi pegangan bagi masyarakat adat kami. Dan kami berharap juga Pak Bupati bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat kami, bahwa SK itu tidak terlalu rumit. Karena itu yang meng-SK-kan adalah Bupati untuk Kabupaten Kutai Barat. Nah, kemudian sekarang dengan adanya pentas seni dan lain sebagainya yang sudah menghilangkan identitas, sudah tidak natural lagi, sudah dikreasi dengan berbagai hal, dengan berbagai tarian dari luar, dicampur dengan, jadi identitas masyarakat adat itu sudah lama-lama akan tergerus dan akan menghilang. Nah, kuncinya itu memang di pemerintah sebenarnya. Dari pemerintah untuk kebijakannya, kemudian di masyarakat untuk pemahamannya, tetap menjaga ruang hidupnya, tetap menjaga hutan adatnya, tetap menjaga bagaimana ritual-ritual adatnya yang ada, tetap melestarikan turun ke dari generasi ke generasi, seperti leluhur kita sudah menurunkan komitmen-komitmen itu kepada kita. Memang kendala di sini kan hukum adat kita tidak tertulis, namun kami juga sudah beberapa komunitas sudah mendokumentasikan hukum adat itu. Karena yang terjadi sekarang hukum adat itu mendenda orang itu tidak berdasarkan hukum adat dengan pertimbangan lima pertimbangan. Karena kalau di hukum adat itu sebelum menjatuhkan denda adat dia ada lima pertimbangan itu. Jadi ketika ini tidak dibenahi dari bagaimana masyarakat adatnya, peradabannya, hukum adatnya, ritual adatnya, seni dan budayanya, akan kira 20 tahun ke depan hanya menjadi tontonan, tidak ada masyarakat adat itu lagi.
1: Oke, okay, baik. Kalau Mbak Naimi kira-kira sebagai ketua ketua PD ya, PD Aman Kutai Barat, apa sih yang ingin diwujudkan untuk masyarakat adat Kutai Barat ke depannya?
2: Baik, terima kasih. Kalau bagi saya secara pribadi ya, dan yang dimana saya juga selalu merasa dan dimanapun berada bahwasannya saya adalah masyarakat adat, dan selain berjuang untuk komunitas yang di bawah naungan Aman, untuk 10 sampai 20 tahun ke depan pernah membaca dan mendengar serta melihat bahwasanya ada kalimat yang mengatakan jika ingin menghancurkan atau membuat segala sesuatu itu hilang, yaitu hilangkan budayanya, sehingga itu akan jauh lebih mudah. Saya lupa itu ada kalimat statement dari apalah begitu yang mengatakan kurang lebih itu hancurkan budayanya. Ya sama seperti sekarang, tanpa disadari perubahan mindset, pola pikir masyarakat itu jauh lebih kepada oh ya sudah kita menari gitu kan. Menari itu sebenarnya jauh lebih indah, bahwasanya itu kita dengan yang bahasanya itu yang ori. Tetapi sekarang kan sudah banyak kreasi yang ditampilkan, dan pemerintah daerah mungkin dalam upaya untuk melestarikannya itu tadi supaya menambah daya minat, daya tarik anak-anak muda lebih kepada ke kreasi. Jadi lebih modernisasi itu yang sering terjadi gitu kan. Tapi cobalah nanti ke depan membuat event di mana saya pernah di tahun 2021 atau 2022 saya lupa, itu kita pernah sharing atau berdebat di antara terkait masyarakat adat yang di mana penggunaan motif-motif adat seperti tumpar, doyo dan lain-lain pada zaman bupati terdahulu itu kan sempat ada aturan tuh di mana setiap hari Kamis menggunakan batik yang berbeda. Namun sepertinya sekarang tuh jarang. Padahal di Kabupaten Kutai Barat itu kaya akan sumber daya alamnya seperti itu, tapi jarang diketahui sehingga penggunaan tidak terlalu menarik, mungkinnya hanya diadakan pada saat event-event saja. Kenapa? Dalam artiannya untuk masyarakat adat di kemudian hari, harapannya itu bisa lebih membuka mindsetnya, bahwasanya kita adalah pemilik asli wilayah kita, kita juga yang memperjuangkan bagaimana ke depannya, apakah akan ada tari-tarian, apakah akan ada hutan sebagai apoteknya kita. Memulai itu dari diri sendiri, merubah mindset pelan-pelan supaya lebih menjaga lagi, jangan ada hutan atau wilayahnya malah dijual untuk perkebunan, seperti itu. Jadi mungkin lebih ke depannya semoga aman, bisa bersinergi terus dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, pemerintah kampung ya terutama, supaya kedepannya kita bisa bersinergi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat buat apa pentingnya gitu kan, apa sih itu masyarakat adat, sehingga kedepannya makin banyak yang sadar gitu kan dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu. Sebenarnya kita bukan untuk diri kita sendiri gitu kan, karena yang kita utamakan di sini adalah komunitas gitu kan, yang dimana kita harus turun, kita adalah organisasi yang mandiri, jadi kita butuh segala sesuatu apapun yang dilakukan, mau bagaimanapun kami pengurus berusaha, tetapi kembali ke masyarakat adatnya, ke komunitasnya. Tetapi semoga dengan adanya sosialisasi, baik itu dari Aman dan juga pemerintah berkolaborasi, sehingga masyarakat jauh lebih tertarik dan punya kesadaran dari hari ke hari bahwasanya mempertahankan wilayah adat dan tradisinya itu jauh lebih baik ke depannya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Anemi. Ini gak terasa ya waktu kita sudah lebih dari 1 jam kita berdialog, dan terima kasih atas kehadiran. Ini ada kegiatan gak untuk memperingati hari
2: internasional masyarakat adat sedunia?
0: Ini di komunitas mereka biasanya melakukan kegiatan bersama. Kemudian yang kemarin yang sudah melapor itu di komunitas Jumintuayat, mereka adalah melakukan ini dengan kegiatan dengan sekolah adat. Untuk ini yang baru menyampaikan laporan ke PD. Dan kami kebetulan di PD belum bisa turun ke komunitas karena memang harus hadir ke sini. Dan kedepannya mungkin kami akan ada kampanye juga tentang bagaimana merawat ruang hidup bersama. Karena sekarang kita lihat iklim yang sungguh luar biasa ekstrimnya, kemudian kebakaran hutan, kemudian debu-debu sudah menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu. Kita akan berupaya, dan kalau di tingkat nasional di PB kita melakukan kegiatan di komunitas yang ada di Sulawesi Selatan, itu pada hari kemarin, tepatnya di tanggal 9 memang di hari Himas, dan kita diundang semua masyarakat adat dan komunitas untuk ikut, walaupun hanya lewat angin katanya, lewat angin, tapi kami ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh sekjen kami di kegiatan itu. Kemudian juga dalam semua komunitas atau PD-PD aman dimanapun berada, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan di Kalsel, Kalteng, dan seluruh penjuru yang ada di Indonesia yang menjadi anggota aman. Dan untuk di Kutai Barat memang baru dua kegiatan itu untuk saat ini, dan harapan kami ke depannya kami juga bisa dibantu, didukung oleh beberapa instansi pemerintah juga, karena kita juga ingin bermitra baik dengan pemerintah, bagaimana menjaga tradisi alam, terus kemudian proyek-proyek strateginya pemerintah juga kita dukung selagi memang komunikasinya baik gitu.
1: Baik-baik, terima kasih Ibu Priska selaku Ketua OKK PD Aman Kutai Barat, dan Mbak Nemi sebagai PLT Ketua
0: Pengurus
1: Daerah. Pengurus Daerah ya, Pengurus Daerah Aman Kutai Barat, yang sudah hadir bersama kami di studio RRI pada pagi hari ini. Dan pendengar, demikian dialog kita terkait dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia dan Masa Depan Masyarakat Adat Kutai Barat bersama Ketua PD Aman Kutai Barat Benedikta Nemi dan Ketua Bidang OKK Aman Kutai Barat Ibu Priska. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Namun mengakhiri dialog kita pada pagi ini, pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dialog Kutai Barat Menyapa. Dan dari perbincangan kita belajar bahwa masyarakat adat bukan hanya berbicara tentang masa lalu, tentang tradisi atau warisan leluhur. Masyarakat adat juga berbicara tentang hari ini dan masa depan. Menjaga adat berarti menjaga identitas, menghormati hak masyarakat adat berarti memastikan mereka memiliki ruang untuk menentukan masa depannya. Dan menjaga wilayah serta lingkungan berarti menjaga ruang hidup yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Momentum Hari Masyarakat Adat Internasional menjadi pengingat bahwa keberadaan masyarakat adat perlu terus dihormati, diperkuat, dan diberi ruang untuk berkembang di tengah masyarakat. Maksud kami di tengah perkembangan perubahan zaman. Karena adat bukan sekedar warisan yang kita terima dari generasi sebelumnya, tetapi juga tanggung jawab yang harus kita teruskan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih kedua narasumber kita, Ibu Priska dan Mbak Nemi, yang telah hadir bersama kita di studio. Saya Michael Carlos Yang pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.
3: Terima kasih banyak.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 sama

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.tit.com.

0: saya nggak dapat pertanyaan. Untung aja karena saya bidangnya jadi
1: tanya kemarin.
2: Oh, kiriman pertanyaan.
0: Ya. Jadi maaf kalau agak melenceng sedikit, tapi saya rasa tidak ada yang melenceng dari tema bagaimana merawat bumi ini sebagai ruang hidup bersama.
1: Merawat keseharian ya, tentang adat istiadat
0: bumi. Jadi saya memang tadi saya malah ini ke visi misinya sebenarnya.
1: Next time ya, boleh-bolehlah kami bermain lagi di sini. Boleh. Untuk share kegiatan nanti kami cari temanya untuk apa gitu, untuk dialognya ya.
0: Saya sudah bagaimana memberi salam dulu ke masyarakat adat kami dengan apa yel-yel kami, bagaimana masyarakat adat berdaulat, mandiri dan berdaulat. Karena pertanyaannya sudah di-cut di anu

Samarinda, mengenal veteran Republik Indonesia yang tentunya para pejuang ini rela berkorban demi kepentingan bangsa, bahkan banyak di antara mereka juga yang gugur ya, dan kemerdekaan Indonesia yang berhasil diwujudkan juga berkat peran serta seluruh rakyat yang berjuang berdampingan dengan para tentara nasional Indonesia. Ini menjadi warisan yang harus kita jaga sampai kapanpun. Dan dalam menjaga kelangsungan hidup negara, ada dua aspek pendengar yang menjadi perhatian utama, yaitu pertahanan negara dan perjuangan nasional. Tidak terkecuali para veteran Republik Indonesia yang telah berjuang tersebut, ini merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa, memiliki potensi yang bisa digali dan akhirnya ditransformasikan menjadi kekuatan yang bisa digunakan bagi kepentingan negara. Jadi secara istilah, umumnya veteran RI sendiri adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang sudah berjuang membela dan juga mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dalam berbagai peristiwa keveteranan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia disebut bahwa veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi dan diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
1: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong gitu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
0: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
3: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
4: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
3: Wah, cobain ah.
5: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 Sandawar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10:36 waktu Indonesia Tengah. Setelah kita dengarkan tadi dialog interaktif ya, mengenai tentang Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia dan Masa Depan Masyarakat Adat di Kutai Barat. Nah, kembali lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastinya kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi menarik dan informasi-informasi terupdate terkini ya. Untuk informasi pertama mendengar, ada Veda Ega finish posisi 9 pada Moto3 Inggris 2026. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi ke-9 pada balap Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Pembalap yang memperkuat Honda tim Asia itu mengawali balapan dari posisi ke-15. Pembalap berusia 17 tahun tersebut mengawali lomba secara mulus sehingga memperbaiki posisi di urutan ke-11 pada awal balapan. Star posisi positif juga ditujukan pembalap Spanyol David Almans. Dia mampu merebut posisi terdepan selepas start dan langsung terlibat dalam persaingan ketat di barisan depan. Sementara pembalap Malaysia Hakim Danis berada di posisi ke-9 pada lap kedua. Dia tepat di depan Veda yang terus memperbaiki posisi dan naik ke urutan ke-10.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audio visual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, tiba kita pada program acara selanjutnya ya. Ada pengarus utama gender karena saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Pemprov Maluku Utara perkuat penganggaran responsif gender. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar pelatihan penyusunan penganggaran responsif gender bagi para perencana organisasi perangkat daerah. Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Abdullah Asegab, mewakili Gubernur Maluku Utara. Pelatihan diikuti 58 peserta dari berbagai OPD dengan narasumber di fasilitator PPRG Pusat dan Daerah. Abdullah mengatakan pengarus utama gender menjadi salah satu strategi dalam RPJMN. Sejalan dengan komitmen nasional untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Ketua Panitia Nurhaya Hasan Kahar menjelaskan pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas perencanaan daerah agar mampu menerapkan prinsip keadilan gender dalam kehidupan dan program pembangunan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Baik, pendengar setiap perut satu sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11.15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di program acara Pengarus Utama Gender ya. Untuk informasi kedua ada Pemprov Papua Selatan perkuat pengarus utama gender. Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Selatan fokus memperkuat pengarus utama gender di daerah ini melalui revisi panduan forum tematik kelompok rentan permasyarakatan perencanaan pembangunan ya. Terkait itu mendengar, Pemprov Papua Selatan juga telah membentuk kelompok kerja pengarus utama gender PUG melalui surat keputusan SK Gubernur Papua Selatan nomor 400.2/125 tahun 2025 tentang pembentukan POKJ PUG. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua Selatan Agustinus Joko Guritno dalam siaran pers yang diterima di Jayapura Selasa mengatakan pemerintah daerah berkomitmen bahwa pembangunan harus inklusif dan tidak boleh tertinggal, sehingga forum ini menjadi wadah untuk mendengar suara kelompok rentan, yakni perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beth, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Right now. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
5: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: you lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: masyarakat di wilayah hulu, termasuk Kecamatan Long Apari. Debit air sungai yang menurun menyebabkan sejumlah jalur pelayaran sulit dilalui sehingga distribusi bahan pokok dan kebutuhan lainnya menjadi lebih lambat. Situasi ini turut meningkatkan biaya angkutan karena pelaku transportasi harus menyesuaikan perjalanan dengan kondisi sungai. Ketua DPRD Mahakam Ulu Defung Paran mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong pembangunan akses jalan darat menuju Kecamatan Long Apari. Intervensi ini dinilai perlu segera direalisasikan sebagai upaya membuka akses transportasi alternatif bagi masyarakat di Mahakam Ulu. Akses jalan darat dinilai menjadi solusi terhadap persoalan mobilitas logistik yang kerap terganggu oleh kondisi Sungai Mahakam. Selain pendangkalan saat musim kemarau, jalur sungai juga menghadapi kendala banjir pada musim penghujan sehingga distribusi orang dan barang tidak dapat berlangsung secara optimal sepanjang tahun.
1: Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dengan Pak Ekti Immanuel selaku wakil satu dari DPRD Provinsi, sekaligus beliau adalah perwakilan dari Dapil Kubar Mahulu. Tentunya kita juga menuntut beliau untuk memperjuangkan daerah perbatasan ini melalui anggaran di provinsi, urgensi dari masyarakat di dua kecamatan Ulu supaya dibantu untuk pembangunan jalannya. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke DPR RI ke Komisi 5 Danau Wicaksana, sudah menyerahkan juga proposal dan sudah masuk pembahasan rapat kerja antara DPR RI dan PUPR.
0: Saat ini, kelangkaan sejumlah barang kebutuhan masyarakat mulai terjadi di Kecamatan Long Apari. Beberapa kebutuhan masih tersedia, namun harganya meningkat cukup tinggi karena biaya dan kesulitan distribusi menuju wilayah tersebut. Kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga barang meningkat di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat mempercepat pembangunan akses jalan darat menuju Long Apari sehingga ketergantungan terhadap transportasi sungai dapat berkurang. Ketersediaan jalur darat yang memadai juga diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Sebanyak 800 posyandu di Kota Balikpapan secara serentak menggelar bulan pemberian vitamin A dan obat cacing. Gerakan massal yang rutin diadakan dua kali dalam setahun ini menjadi pilar penting untuk menjaga kesehatan anak sekaligus menekan angka stunting di Kota Minyak. Kita simak laporannya.
3: Sebanyak 800 posyandu di Kota Balikpapan secara serentak menggelar bulan pemberian vitamin A dan obat cacing. Gerakan massal yang rutin diadakan dua kali dalam setahun ini menjadi pilar penting untuk menjaga kesehatan anak sekaligus menekan angka stunting di Kota Minyak. Salah satu pencapaian sempurna terlihat di posyandu Bina Sejahtera, Kelurahan Damai Baru, yang sukses mencapai target partisipasi 100%. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi jemput bola dan pendataan door to door oleh kader PKK untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat. Hal ini dijelaskan oleh Lurah Damai Bahagia Hendra Wardana.
4: Vitamin A dan obat cacing, target program kegiatan hari ini dapat tercapai, yaitu target 100% sasaran tercapai semua. Harapan kami melalui kegiatan ini, para ibu-ibu ya rajin membawa anaknya ke posyandu sehingga dapat mendeteksi kesehatan tumbuh kembang anak
5: lebih dini.
3: Di tempat yang sama, Ketua Penggerak PKK Kelurahan Damai Baru, Retno Dewi, mengungkapkan tim PKK tingkat Kelurahan Damai Baru bergerak melakukan pendataan secara jemput bola guna menghindari adanya anak yang tidak terdata dalam pelayanan kesehatan tersebut.
6: Kita perlu mengupayakan dengan kunjungan rumah ataupun mengadakan pendataan melalui Google Form kepada orang tua sasaran. Jumlah stunting di Damai Baru ini kita mencapai 16%. Harapannya dengan seringnya orang tua mengantarkan putra-putrinya ke posyandu dapat terdeteksi lebih awal dan juga dapat mencegah peningkatan dari angka stunting itu sendiri.
3: Hari buka posyandu diharapkan orang tua aktif melaporkan kesehatan anaknya guna menjaga tumbuh kembang anak secara periodik dan menghindari stunting. Program nasional Kementerian Kesehatan ini membagi sasaran dua kategori vitamin A, yakni kapsul biru untuk bayi 6 hingga 11 bulan dan kapsul merah untuk anak usia 12 hingga 59 bulan. Sementara obat cacing diberikan untuk anak usia 1 hingga 12 tahun. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia Kalimantan Timur mendorong keluarga meningkatkan dukungan kepada ibu menyusui agar pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dapat berjalan optimal. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Edukasi mengenai pentingnya ASI terus dilakukan kepada masyarakat, tidak hanya kepada ibu yang sedang menyusui, tetapi juga sejak masa kehamilan. Menurut IDE Kaltim, pemahaman mengenai teknik menyusui dan kebutuhan ibu serta bayi masih perlu diperkuat. Dukungan keluarga juga menjadi bagian penting agar ibu dapat menjalani proses menyusui dengan nyaman. Dokter spesialis anak IDE Kaltim, Dr. Magdalena Rusadi mengatakan, keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi membutuhkan dukungan dari keluarga terutama suami.
2: Misalnya kalau untuk edukasi menyusui ini sudah dimulai dari ibunya sebelum menyusui ya dok ya, supaya persiapan dari ibu hamil itu tentu kita juga menjadi target kita di akan menyusui. Karena juga yang belum menyusui mau sekarang ini juga boleh, yang sudah menyusui juga boleh, dan juga tenaga medis. Terus jangan sampai terlalu banyak stres, harus makannya banyak, minum yang cukup. Dan untuk bapak-bapak juga selalu berikan dukungan yang terbaik untuk ibu yang menyusui.
1: IDE Kaltim mengingatkan ibu perlu menjaga kondisi fisik dan mental selama menyusui. Asupan makanan dan cairan yang cukup serta kondisi psikologis yang baik dapat membantu ibu menjalani proses menyusui. Selain itu, para ibu juga dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan pendamping sesuai kebutuhan. IDE Kaltim berharap semakin banyak keluarga memahami bahwa menyusui merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan suami dan keluarga, ibu diharapkan lebih percaya diri dan mampu memberikan ASI secara optimal kepada bayi. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Gerakan Nasional Anti Narkoba atau GANAS ANAR MUI Kalimantan Timur terus memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan berkarakter menuju Indonesia Emas tahun 2045. Berikut laporan disampaikan Fadel.
3: Gerakan Nasional Anti Narkoba atau GANAS ANAR Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memperkuat komitmen dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui edukasi serta kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut diwujudkan melalui talkshow bertema Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Kuat melalui GANAS ANAR Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar Sabtu 8 Agustus 2026 di Hotel Puri Senior Samarinda. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur keagamaan, aparat penegak hukum, dan lembaga yang bergerak di bidang pencegahan narkoba. Tokso menghadirkan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur Ustadz Mahnun Usni, Kombes Pol Romilus Esos SIK M. Krim dari Polda Kalimantan Timur, serta Ahmad Padoli Esos MSI dari BNN Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang diikuti para santri, pelajar SMP hingga SMA sederajat, mahasiswa, remaja masjid, anggota Majelis Taklim, dan organisasi kepemudaan tersebut menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dalam gerakan pencegahan narkoba. Sejak awal kegiatan, peserta diajak membangun semangat bersama melalui pesan generasi hebat dengan tekad untuk menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat serta menjadikan narkoba sebagai musuh bersama. Ustadz Mahnun Usni dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur membahas pentingnya penguatan nilai keagamaan dan moral sebagai pondasi pembentukan generasi berkarakter. Sementara itu, Kombes Pol Romilus dari Polda Kalimantan Timur membahas ancaman narkoba dari perspektif hukum dan perkembangan teknologi digital. Dilanjutkan pemaparan bersama Ahmad Padoli dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yang menitikberatkan pada pentingnya membangun ketahanan diri terhadap narkoba dan gaya hidup berisiko. Ketua GANAS ANAR Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, Ustazah Dr. Hajah Abnan Pancasilawati MAG, sebagai penyelenggara kegiatan menegaskan pentingnya pendidikan spiritual dan peran keluarga dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis sekaligus memiliki ketahanan moral dalam menghadapi berbagai ancaman termasuk narkoba.
4: Yang pertama adalah bahwa pendidikan spiritual itu sangat penting dalam rangka menciptakan anak-anak yang bisa berpikir secara kritis. Dan kunci itu adalah kebijakan. sinergi, mari kita bekerja sama. Sesuatu tidak bisa kita laksanakan sendiri-sendiri, tapi kalau kita saling berpegangan, saling bekerja sama dengan baik, insya Allah, kalau tadi narkoba itu nomor 9, kalau kita benar-benar punya keinginan, tidak hanya sebagai, tidak hanya semangat, tapi bahasanya apa? Jihad.
3: Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa gerakan pencegahan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, hingga generasi muda perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing agar upaya pencegahan tidak berhenti pada kampanye tetapi menjadi gerakan yang nyata dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur menegaskan bahwa perang melawan narkoba tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Sinergi antara nilai agama dan moral, kepatuhan hukum, kesehatan keluarga, pendidikan, serta partisipasi masyarakat menjadi kekuatan penting dalam membangun generasi yang mampu melindungi diri dari ancaman narkoba. Semangat kolaborasi tersebut diharapkan terus berkembang menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang bersih dari narkoba, sekaligus mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan berakhlak mulia. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi bersama dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan zaman dan menyongsong terwujudnya Indonesia Emas 2045. RRI Samarinda, Muhammad Padel melaporkan.
0: Stigma generasi Z yang kerap dianggap hanya aktif di dunia maya perlahan mulai terpatahkan. Di kota Samarinda, anak-anak muda justru hadir membawa perubahan nyata di sektor pendidikan melalui gerakan ASN Mengajar. Berikut laporannya.
5: Di tengah dominasi dunia digital, muncul fenomena menarik di kota Samarinda. Generasi zilenial atau Gen Z tidak lagi sekedar menjadi pengguna media sosial, tetapi mulai mengambil peran sebagai penggerak pendidikan. Hal ini terlihat dari komunitas sosial aparatur sipil negara atau ASN Mengajar Samarinda, yang berhasil menarik minat anak muda untuk terjun langsung sebagai relawan pengajar. Para pemuda tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga berkontribusi nyata mengajarkan baca, tulis, dan hitung kepada anak usia dini hingga sekolah dasar. Ketua ASN Mengajar Samarinda, Sheila Medina, menyebut dari total 53 anggota, 49 diantaranya merupakan kalangan Gen Z. Bahkan anggota termuda tercatat masih berusia 19 tahun.
6: Ya, tapi memang ada beberapa hal di Gen Z yang aku rasa sangat membantu, itu khususnya di gimana mereka membawa diri dan membawa itu menjadi perekat untuk orang-orang lain. Jadi ada beberapa dari termasuk aku sendiri tuh merasa kadang nggak tahu nih harus udah ngomong apa lagi untuk mengadakan obrolan dengan teman-teman lain, tapi teman-teman yang Gen Z tuh bisa gitu, yaudah kita bikin kegiatan ini atau kita kumpul-kumpul aja dengan bermain badminton misalnya gitu. Nah itu
5: salah satu relawan Aji Derajat mengaku awalnya mengenal komunitas ini melalui media sosial, namun keterlibatannya justru membawa ia pada pengalaman yang jauh lebih bermakna. Tak hanya menambah pengalaman, kegiatan ini juga menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus semangat berbagi di tengah masyarakat.
7: Jadi selama satu tahun ya, kurang lebih satu tahun di ASN itu, yang aku dapetin, aku tuh jadi bisa lebih berani untuk mencoba berbagai macam banyak kegiatan. Tuh, jadi aku kebetulan nih nggak hanya ASN aja. Jadi berawal dari ASN, akhirnya aku bisa mencoba ikut kita, ya kan, kita fakultas, terus juga himpunan mahasiswa.
5: Komunitas ASN Mengajar Samarinda juga aktif berkolaborasi lintas sektor, mulai dari pemadam kebakaran hingga dinas perpustakaan, guna menghadirkan metode belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi para siswa. Diharapkan gerakan ini mampu meningkatkan literasi pelajar di wilayah kota tepian sejak dini. RRI Samarinda, Ceni Armadini melaporkan.
0: Semarak peringatan HUT ke-56, Kelurahan Lempake dan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya diisi dengan berbagai perlombaan, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan warga. Salah satunya melalui turnamen bulu tangkis yang mempertemukan pasangan dari Pokma 1 Kelurahan Lempake. Berikut laporan disampaikan Muhammad Fadel.
3: Rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-56 Kelurahan Lempake dan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Perumahan Bumi Alam Indah atau KOREM, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, berlangsung meriah dengan berbagai perlombaan olahraga dan kegiatan sosial. Salah satu kegiatan yang mendapat antusiasme masyarakat adalah turnamen olahraga yang meliputi bola voli dan bulu tangkis. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat atau POKMAS yang ada di Kelurahan Lempake dan berlangsung sejak 1 hingga 7 Agustus 2026. Khusus cabang olahraga bulu tangkis, sebanyak 16 pasangan dari 5 POKMAS turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Pertandingan berlangsung kompetitif hingga mempertemukan 2 pasangan dari POKMAS 1 Kelurahan Lempake di partai final. Pada pertandingan puncak yang berlangsung Jumat malam 7 Agustus 2026 di lapangan Lamin RT53 Perumahan Bumi Alam Indah atau KOREM Lempake, pasangan Mediasari Angga Akbar berhadapan dengan pasangan Ahmad Zainuri dan Rizky Aditya. Pertandingan final berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui rubber set. Pasangan Ahmad Zainuri dan Rizky Aditya akhirnya keluar sebagai pemenang setelah mengakhiri pertandingan dengan skor 2-1 atas pasangan Mediasari dan Angga Akbar. Usai pertandingan, Ahmad Zainuri menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan yang diraih bersama pasangannya. Ia juga berharap turnamen olahraga seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus mempererat kebersamaan.
8: Ya, tentunya sangat senang. Ya, semoga aja di tahun-tahun berikutnya selalu terjalin, selalu dilanjutkan turnamen ini. Ya, semoga ada ini, ada turnamen lanjutan untuk setiap POKMAS. Ya, terima kasih.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-56 Kelurahan Lempake, Firman Pelani, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan turnamen tersebut. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang dan seluruh peserta yang telah mengikuti pertandingan dengan semangat sportivitas.
9: Alhamdulillah, ini yang pertama bagi kita ya. Tapi sukses bisa mencetak, bikin pengalaman kita bertambah, menunjukkan bibit-bibit baru ke depannya, terutama ya dari Kelurahan Lempake. Kita tetap semangat, kreativitas lebih bertambah, lebih tingkat lagi.
3: Rangkaian kegiatan tersebut sebelumnya secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Samarinda Haji Saifuddin Juhri. Kegiatan yang berlangsung pada 1 hingga 9 Agustus 2026 tersebut tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga, tetapi juga berbagai perlombaan dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Berbagai kegiatan digelar antara lain turnamen bola voli, bulu tangkis, perlombaan anak-anak, gotong royong, syukuran, hingga kegiatan jalan sehat sebagai penutup rangkaian peringatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan untuk terus memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan warga. Selain menguatkan kebersamaan, masyarakat juga diimbau untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-56 Kelurahan Lempake dan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi ajang perlombaan dan hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, meningkatkan semangat gotong royong, serta membangun kebersamaan antara warga dan pemerintah. RRI Samarinda, Muhammad Padil melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Paser berencana menggelar Paser Futsal Open Championship setiap tahun setelah sukses besar menggulirkan kejuaraan tersebut pada tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
10: Turnamen bergengsi di Bumi Daya Taka, yakni guliran Paser Futsal Open Championship atau PFOC 2026 telah resmi berakhir dan ditutup oleh penampilan pemain-pemain bintang yang beradu skill di gelanggang olahraga Sadurengas Tanah Grogot pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, di mana pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser sukses menggulirkan kejuaraan terbuka dengan total hadiah Rp200 juta rupiah tersebut yang terselenggara dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026 dengan diikuti sebanyak 29 klub. Penutupan ini menyajikan penampilan apik dalam partai final dan berakhir dimenangkan oleh skuad FC Windu Taka Nusantara setelah mengalahkan Bilal FC dengan skor tipis 4-3. Ketua Pengurus AFI Paser Hendra Wahyudi yang turut menyaksikan laga penentu dalam PFOC 2026 ini sangat mengapresiasi seluruh klub yang berpartisipasi. Melihat antusiasme peserta dan animo masyarakat yang memadati Gor Sadurengas, maka ia berupaya ke depannya dapat kembali menggulirkan event yang serupa.
11: Saya Hendra Wahyudi, selaku Ketua Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Pasir. Dengan ini kami telah melaksanakan kegiatan Pasir Futsal Open Championship 2026. Tentunya harapannya ke depan, penyelenggaraan ke depan lebih semarak lagi, lebih meriah lagi, dan lebih baik lagi penyelenggaraannya dalam rangka untuk mewadahi atlet-atlet muda pasir kita di dalam futsal dan juga bagaimana ke depan Pasir Futsal di Kabupaten Pasir bisa lebih berkembang.
10: Hendra berharap kolaborasi AFI Paser dengan Dispora Par Paser terus terjalin agar bisa kembali menggulirkan event serupa dengan menambah kuota klub. Bahkan rencananya juga akan menambah hadiah yang lebih besar dari tahun ini.
11: Insya Allah, tiap tahun akan tetap kita laksanakan dari komitmen pemerintah daerah ya, yang tentu saja dinakodai oleh Pak Kadis Dispora Par, Pak Iwan.
12: Oke, ya. Oke, bakal lebih besar nih, Pak.
11: Mudah-mudahan lebih meriah lagi. Mohon dukungan dan supportnya.
10: Penampilan partai final malam itu berlangsung menarik. Pasalnya babak pertama, tim dari Windu Taka unggul 4 gol. Namun di babak kedua, Bilal hanya mampu membalas 3 gol. Permainan hampir klimaks, namun waktu berakhir hingga akhirnya penonton bersorak-sorai atas kemenangan Windu yang menghantarkan mereka mengangkat trofi bergengsi sekaligus mendapatkan hadiah sebesar 100 juta rupiah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan persiapan jelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa kesiapan para Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026? Kita akan ikuti informasinya dalam fokus yang ini bersama Mayor Zeni Yatiman dan reporter Denny Kartika Sari.
13: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Mayor Zeni Yatiman, Pasi Bin Pers, Sipers Korem 091 ASN, yang juga merupakan koordinator pelatih Paskibraka Kalimantan Timur. Baik Bapak, seperti apa persiapan yang sudah dilakukan hingga sampai saat ini, Pak?
14: Baik Ibu, ini kami bisa menjelaskan bahwasannya persiapan adik-adik Paskibraka ini sudah dimulai di tanggal 26. Mereka sudah 26 sudah ditampung di BPSDM, yaitu untuk penyiapan kegiatan detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 2026, yaitu di 3 hari mereka menerima materi teori, Bu, mulai dari wawasan kebangsaan, kemudian materi psikologi, mohon materi-materi lain yang berguna untuk penguatan wawasan kebangsaan mereka. Kemudian di tanggal 28 sampai dengan 30 mereka kita latih teori dasar baris berbaris di BPSDM, mulai dari pemilihan mereka, ketinggian mereka, penyamaan langkah, segala macam. Kemudian untuk di tanggal 1 sudah kita ajak ke Sempaja Katrioning untuk survei medan, sehingga mengenalkan kepada mereka bahwa tempat ini yang nantinya digunakan untuk kegiatan upacara detik-detik proklamasi 2026. Sampai dengan saat ini mereka sudah melaksanakan pelatihan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 ya sekarang, Bu ya. Itu sudah mereka sudah membentuk formasi-formasi yang kita harapkan. Demikian juga sudah kita pilih mereka yang untuk melaksanakan pengibaran bendera juga untuk penurunannya. Ya, yang kita tunggu saat ini adalah pasukan 45 yang dari TNI maupun Polri untuk bergabung. Kemudian mereka akan bergabung di tanggal 10 nanti, Bu. Di tanggal 10 nanti mereka sudah mulai bergabung sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Jadi bukan hanya adik-adik yang dari Paskibraka, tapi dari unsur TNI maupun Polri-nya kita bisa berlatih bersama untuk menyelaraskan langkah mereka, kemudian formasi mereka, sehingga nantinya bisa menjadi kebanggaan bagi adik-adik Paskib maupun mereka yang melaksanakan tugas untuk pengibaran maupun penurunan bendera Sang Merah Putih. Gitu Ibu Izin.
13: Kalau jumlah dari anggota Paskibraka yang terpilih saat ini berapa ini, Pak?
14: Ya, untuk jumlah CV kita seluruh dari Kabupaten Kaltim, Bu, mulai dari Brau sampai dengan Bontang, kemudian Kuting, Kubar, yang paling jauh Mahulu juga ada, Bu. Ini 20 putra, 20 putri, Bu, saat ini. Jadi ada 20 pasang. Jadi 20 putra, 20 putri. Jadi seperti itu.
13: Iya. Dari 20 pasang atau 40 anggota paskibraka, apa saja formasi yang dibentuk pada upacara 17 Agustus tahun ini?
14: Untuk formasi mereka nanti kita formasinya yang selaras saja Bu, selama ini tidak ada formasi khusus, cuman mereka kita latihkan untuk buka tutup formasi saat pengibaran maupun penurunan bendera sang merah putih itu saja.
13: Bagaimana dengan pembawa baki, komandan kelompok, pembentang bendera dan juga penggerek atau pengulur bendera? Apa sudah terpilih kan Pak?
14: Untuk sementara ini Bu, untuk yang pembawa baki sudah kita seleksi ya Bu, ada 3 orang dari Brau, Bontang maupun dari Kutim. Demikian juga untuk pengibar bendera maupun penurunan sudah kita pilih juga. Kebetulan bervariasi juga Bu, ada yang dari Kukar, kemudian dari mana ini Kutim maupun yang dari Bontang. Demikian penurunan juga merata Bu, dari Balikpapan, kemudian dari mana ini, dari Samarinda maupun yang dari Brau ada juga Bu. Penarik tali sementara masih kita rahasiakan Bu ya, nanti biar mereka menjadi kejutan sendiri, tapi sudah kita pilih-pilih. Sebagai pelatih kita sudah punya, oh calonnya seperti ini, yang kita harapkan seperti ini, sudah ada Bu, sudah ada, maupun yang penurun juga ada, sudah ada, sudah disiapkan, cuman kita masih cari yang terbaik dari antara yang baik gitu.
6: Dan mereka ini udah siap-siap akan menerima kejutan gitu ya Pak?
14: Mereka pastinya sudah, karena mereka sudah kita sampaikan bahwasanya semuanya harus siap untuk dijadikan apapun, mau jadi pengerek, pembawa baki, maupun komandan kelompok mereka sendiri. Karena di sini kan ada 2 komandan kelompok Bu, untuk penurunan dan pengibaran bendera sang merah putih. Kemudian saat ini kita seleksi ada 4 orang, yaitu dari Bontang, kemudian Kukar, Balikpapan maupun dari Samarinda.
6: Komandannya.
14: Oh, komandan kelompoknya mereka.
13: Oke. Baik, yang paling difokuskan dalam pelatihan ini apa, Pak?
14: Kalau dalam pelatihan ini yang kita utamakan adalah, karena ini momen-momennya pada saat pengibaran maupun penurunan, pastinya itu ya Bu ya. Jadi momen pada saat pengibaran itu yang sangat penting sekali, karena nanti dilihat sebagian banyak penonton, tamu undangan, tentunya akan menjadi luar biasa. Itu yang mereka, yang kita latihkan untuk mereka, sehingga mereka memiliki mental supaya tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Jadi kita upayakan mereka mahir dalam mengendalikan emosinya, kemudian untuk mengelaskan pengibaran maupun penurunan nantinya, seperti itu Bu.
13: Selama latihan, apa yang menjadi kendala yang dihadapi baik itu para pelatih maupun para anggota paskibraka?
14: Alhamdulillah kalau kendala dari adik-adik sendiri tidak ada sih Bu, karena kebetulan dari provinsi kita juga disiapkan asupan gizi yang memadai Bu, mulai dari snack, makan, kemudian juga ada tim kedokteran dari AWS Sahrani. Jadi tentunya untuk kesehatan, kemudian asupan gizi saya kira sangat-sangat memadai dan sangat bagus. Kemudian kendalanya tentunya cuaca ya Bu ya, cuaca yang tidak bersahabat tentunya, panas sekali, kemudian lapangan juga berdebu, sehingga kemungkinan mereka untuk apa menghirup debu pada saat latihan itu tentunya lebih besar. Sehingga kemarin kita coba, kita gunakan masker, kemudian kita siram juga lapangannya untuk mengurangi debu tersebut. Demikian Bu.
13: Selama latihan, apa hal-hal yang harus diperhatikan ini Pak? Kalau kita melihat di televisi dan juga di media sosial, ada saja hal-hal yang terjadi di luar dari prediksi ya, seperti tali tiang yang tidak tertarik, bahkan bendera juga kadang sobek atau hal-hal lain.
14: Ya, jadi gini Bu, untuk penyiapan semuanya itu kita sudah tim pelatih dari sebelum mereka datang ke sini sudah kita cek, mulai dari tiangnya seperti apa, talinya seperti apa, kemudian seminimal mungkin kesalahan yang terjadi. Jadi tali kita belikan yang baru, kemudian apa
6: benderanya
14: juga nantinya baru, kemudian talinya apa kita buat ikatan yang sedemikian rupa sehingga tidak akan nyangkut di saat digereknya nanti. Kemungkinan kecil itu yang kita antisipasi, tapi kemudian kalaupun terjadi itu di luar di luar apa ya, di luar imajinasi kita kayaknya, jadi
6: prediksi, ya,
14: prediksi kita, karena sepertinya sudah sampai dengan hari ini belum terkendala seperti itu Bu.
13: Apa pesan kepada para anggota paskibraka ini Pak?
14: Kalau pesan saya sebagai pelatih Bu, tentunya apa ini ya Bu, kalau sebagai pesan saya bahwasanya kegiatan ini adalah momentum tersendiri buat mereka, kenangan tersendiri buat mereka, dan ini batu loncatan kecil buat mereka untuk meloncat yang lebih besar ke depannya. kemudian kalau semboyan kami adalah lelah boleh, menyerah jangan, nah, ya. Seperti itu.
13: Baik, terima kasih Bapak, selamat bertugas. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Mayor Zeni Yatiman, Masih Bimpers Sipers Korem 091 ASN yang juga merupakan koordinator pelatih Paskibraka Kalimantan Timur. Sampai jumpa.

hari ini. Berikut kami sampaikan kembali berita utama. Akibat musim kemarau yang menghambat transportasi sungai, distribusi logistik masyarakat di perbatasan Mahakamulu terkendala dan mengakibatkan kelangkaan serta harga yang melambung tinggi. Sebanyak 800 posyandu di ibu kota Balikpapan secara serentak menggelar bulan pemberian vitamin A dan obat cacing. Gerakan massal yang rutin diadakan dua kali dalam setahun ini menjadi pilar penting untuk menjaga kesehatan anak sekaligus menekan angka stunting di kota Minyak. Demikian detas yang hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ri Arda, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Show Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia mendengar Pro 1 RRI Samarinda Kanal.
1: Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar 103,3 FM. Dan rangkaian Senawar Sore edisi hari ini 10 Agustus 2026, Selvira menemani Anda. Dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sajian Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Ya, dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan sesi Prodangdut. Dangdut adalah kita, edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Di awal kebersamaan tadi sudah dibuka dengan lagu Jatuh Bangun. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada. Dan seperti biasa, silakan gabung bersama kami jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812 505 239 38. Baiklah pendengar, di ujung telepon sudah ada pendengar kita dari Penarong ya. Ada Bang Wasu, kita coba menyapa. Selamat sore, Bang.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar dari Penarong?
1: Oh, kabar baik. Orang mau nuba kayaknya.
0: Nuba.
1: Kalau
0: enggak
1: kita nuba.
0: Oh, lagi nuba ya.
1: Ya, kalau enggak besok lusa, aku enggak tahu juga jadwalnya karena saya kan jalan ini belum normal nih, makanya aku kurang.
0: Jadi banyak yang warga di sana lagi mau nuba ya.
1: Ya, ceritanya besok orang sudah anu tumbuk apa nama itu lengkuas.
0: Lengkuas.
1: Lengkuas.
0: Oh, ini rempah-rempah ya?
1: Ya, rempah rempah. Karena kalau kurang lengkuasnya kurang banyak ikan timbul.
0: Oh, lengkuas ya? Baru dengar saya.
1: Bukan manusia, kita makan ikan.
0: Ikan apa itu? Biasanya ikan apa yang dapat biasanya?
1: Baung, ikan besisik, pokoknya macam-macam ikan timbul.
0: Wah, mantap itu.
1: Ya besok ceritanya besok, nggak tahu jadi kan enggak, saya nggak tahu.
0: Wah, mantap ya. Tunggu-tunggu aja infonya nih, Bang. Mudah-mudahan ada info terbaru lagi ya. Berarti kondisi sungainya semakin surut di sana ya? Di Penarong?
1: Ya, kalau sungai Lawa kering. Sungai Lawa kering.
0: Sudah kering ya? Oh. Iya. Oh, iya. Baik-baik. Oke lah, baiklah kalau gitu, Bang. Silakan, sore ini lagunya apa?
1: Aku minta putar RT 5 RW 3.
0: Oh, baik. Bagus tuh lagunya. RT 5 RW 3. Lagunya bikin goyang gitu ya.
1: RT 2, saya nomor 38.
0: Oh, jadi RT 2 ya. Oke, baik. Ini ada
1: mau ke rumah aku, mudah aja ada lampu penerang jalan di depannya 2 meter dari pinggir rumah itu lampunya.
0: Oh gitu. Oh, di pinggir jalan rumahnya, Bang.
1: Enggak, di dalam kampung. Oh, tapi lampu penerang jalan itu kan di depan, betul, sekitar 2 meter aja.
0: Oh, sekitar 2 meter. Iya. Sama siapa tuh di rumah tuh, Bang?
1: Hah?
0: Sama siapa tinggal?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri ya. Baiklah, kalau begitu lagunya sudah siap. Mungkin mau sapa salam atau pantun juga boleh nih untuk sore hari ini.
1: Pantun nggak ada lawan sudah, Mbak. Mbak Rima lawan sudah.
0: Oh, Mbak Rima. Oh, biasanya sama Mbak Rima. Iya. Mbak Rimanya kemana tuh, Mbak Rima di Gleo?
1: Untuk sapa salamnya untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua ke Indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih ya.
1: Untuk Sira pulang hati-hati. Ini musim panas, ini tuh. Debu.
0: Gak apa-apa, aman aja kalau debu.
1: Masih kecil.
0: Amin. Iya, terima kasih ya. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang lagi monitor juga di audio streaming ya, karena saat ini jalur frekuensi kita mengalami gangguan teknis ya. Mungkin ini akan ada perbaikan ya, jadi besok kembali mengudara lagi di 103,3 FM. Mungkin yang mau lagi gabungan di RRI Senawar, sementara mendengarkan siaran kami melalui audio streaming Pro 1 RRI Sendawar di mana saja Anda tengah berada. Mudah-mudahan jelas internetnya juga di siang hari ini ya, pendengar ya, untuk warga lokal yang monitor ya RRI Sendawar Sekutai Barat ya. Kemudian juga pendengar kami yang mungkin juga di luar Sendawar Kutai Barat, pendengar yang bisa monitor dengan mungkin dengan gadgetnya, atau juga bisa mendengarkan melalui web ya, ini juga bisa didengarkan RRI Sendawar. Mudah-mudahan juga bisa menghibur di mana saja Anda tengah berada. Nah, ini nampaknya Sudah pukul 14:57 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kita langsung saja kalau gitu untuk mendengarkan beberapa lagu ya pendengar ya. Di sajian sore hari ini kita akan hadirkan, ini ada beberapa lagu-lagu pilihan ya. Sementara kita akan masih nantikan pendengar yang lain gabungan di RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami. Kita dengarkan dulu dari Cici Paramidah dengan RT 5 RW 3.

0: Apakah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya? Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih? Aduh, mama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Pak, susu sama popok Ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
1: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di sesi kedua ini. Silakan pendengar kami yang ingin bergabung 0812-505-23938. Kami hadirkan Pro Dangdut ini hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah dihadirkan beberapa lagu nih pendengar, mudah-mudahan bisa menghibur Anda ya, yang sudah di request oleh pendengar kita. Kita juga mau sapa pendengar yang mungkin juga baru bergabung bersama kami di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar ya. Tadi ada lagu, ada beberapa lagu ya, Cici Paramida RT 5 RW 3, kemudian juga Haji Roma Irama Berakit-rakit Dahulu. Silakan yang lain bisa gabungan ya, bisa SMS atau via WA kami ya di 0812-505-23938. Aktivitas sore hari ini juga bisa berbagi info ya. Yang tadi juga ada pendengar kita yang menyampaikan tengah bersiap untuk menubah ya. Memang lagi musim kemarau, biasanya aktivitas ini bisa ramai bagi warga yang tinggal di pesisir Sungai Mahakam. Terima kasih informasinya ya. Buat yang mau menubah, tetap berhati-hati dan jangan melakukan tindakan sendiri ya untuk menubah, karena ini biasanya sih bersama ya, ini melakukan menubah di sungai ya, tentunya dengan atas izin biasanya. Oke, ini pendengar yang lain, kita akan hadirkan juga beberapa lagu pilihan untuk sore hari ini yang mungkin juga sedang beraktivitas ya, berolahraga atau juga mulai bangun dari istirahat siang menjelang sore. Kita akan hadirkan beberapa lagu yang mungkin juga ini bisa membuat Anda lebih semangat melakukan aktivitas sore di hari ini. Nah, kita akan hadirkan lagi beberapa lagu nih pendengar. Buat yang mau gabungan masih bisa ya, kita sampai pukul 16 nih kurang lebih. Nanti kita akan hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.
0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
1: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.

Kita sudah di penghujung sesi Pro Dangdut. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung bersama kami di edisi hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami, Rangkaian Senar Sore masih akan hadirkan dengan informasi UMKM Bicara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

0: Pendengar Anda bersama kami Radio Republik Indonesia dalam Sendawar Sore UMKM Berbicara. Saudara, Festival Jawa Tengah Syarifah 2026 kembali menjadi etalase pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah. Tak sekedar menghadirkan produk halal, ajang yang digelar di Queen City ini yang membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM, saudara. Menurutnya, arah pembangunan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah iklim. Kemudian ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Mamun. Ia juga akrab disapa Gus Yassin menjelaskan pengembangan ekosistem halal dilakukan dari hulu ke hilir, di antaranya melalui pembangunan rumah potong hewan halal di Kabupaten Magelang, rumah potong ayam di Kabupaten Jepara yang bekerja sama dengan pondok pesantren. Ditambahkan kawasan kuliner ini bersertifikat halal, fasilitas ibadah yang memadai, serta layanan rumah ramah muslim.
1: Menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak

fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria. Kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
3: Pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Baiklah pendengar, selamat sore di mana saja Anda tengah berada. Saat ini jarum jam di studio menunjukkan sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Elvira masih menemani Anda dalam rangkaian Sendawar Sore. Dan tetaplah bersama kami karena setelah ini nanti pada pukul 17 kita akan bergabung bersama Pro 1 mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Selepas itu pukul 17.30 kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Kentongan.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan flute.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami kembali membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan sore hari ini. Bersama saya Yuniar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur, kita akan jumpai rekan saya, Ria Arda. Apa kabar, Mbak Ria?
1: Saya baik-baik saja pastinya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana

0: Bupati di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
1: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota, dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
0: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heru Risandi Setiakusuma memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
2: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti ini.
0: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Demikian tadi laporan dari Fani Guntur. Saya kembalikan ke Anda, Junior, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk Lintas Banjar selanjutnya.
4: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar mengikuti informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Kota Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore, Mas Agus, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar sehat dan Tarakan dua harian ini malah lagi panas-panasnya Niar. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama ya, menyala juga, panas dan ya, sangat cerah.
1: Tapi kabar baik semua kan ya, angkasawan ya di Banjarmasin.
0: Baik dan sehat. Mas Agus, informasi apa yang akan disampaikan dari Kota Tarakan?
1: Iya, dari Kota Tarakan Niar ada informasi mengenai pemberdayaan pemuda disabilitas Kaltara lewat inkubasi Greencraft Niar.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan kembali menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Greencraft bagi pemuda disabilitas di Kalimantan Utara.
2: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Program hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis ekoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim

0: Pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan rencana bisnis hingga pemasaran digital. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UBT Dr. Trinik Sugiyati menegaskan, program bertajuk inkubasi ini mewajibkan adanya keberlanjutan produksi sehingga seluruh peralatan praktik langsung diserahkan kepada para peserta.
1: Kegiatan ini tidak hanya kegiatan praktik saja, tetapi juga praktik yang bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan berikut sehingga kalian semua nanti bisa produktif gitu ya. Makanya nanti seluruh alat yang digunakan untuk praktik ini akan kami serahkan, nanti juga ada penyerahan secara resmi gitu ya, supaya teman-teman nanti juga bisa praktek sendiri, terus akhirnya bisa menjual pentulan sendiri, nggak cuma praktek di pelatihan ini aja gitu ya. Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
0: Melalui program ini, para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiap jadi, Arif Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Rekan Niar, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Terima kasih Mas Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

0: Contohan perluasan perlindungan sosial berbasis digital DPI. Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota.
2: Hingga saat ini baru sekitar 8,1% warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mendukung kebijakan ini dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk kemudian jemput bola di lingkungannya dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup Pemkot Kota Banjarmasin untuk ikut membantu RT tempat di mana mereka tinggal untuk membantu tetangga-tetangganya agar data itu maksimal dalam 2 bulan ke depan bisa kita penuhi.
2: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, Helvian Nur mengungkapkan, capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
3: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan internetnya. Kemudian kita juga ke lapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktivasi IKD. Kalau nya IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Ya, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktivasi IKD-nya.
2: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, kita akan ikuti laporan dari reporter yang ada di Nunukan ya. Dan di Nunukan ada rekan saya Wina. Wina, apa kabar?
1: Baik, halo Yuniar. Dari Nunukan, kabar kami alhamdulillah baik. Kemudian kalau untuk cuacanya di Nunukan saat ini cerah begitu Yuniar.
0: Alhamdulillah. Baik, semoga kita semua sehat semua ya, Mbak Wina ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Wina, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Baik, informasi yang telah kami siapkan dari Nunukan ini terkait pelaksanaan program bedah rumah untuk di Kabupaten Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Yuniar, pendengar dan pemirsa RRI. Belasan tahun bertahan di rumah berdinding seng karena keterbatasan ekonomi. Seorang warga Nunukan kini akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki rumahnya melalui program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: 13 tahun tinggal di rumah berdinding seng, Yuliana Minaola, warga Kelurahan Nunukan Barat, akhirnya bisa memperbaiki rumahnya. Perempuan 64 tahun ini mendapat bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah. Yuliana mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya sejak ditinggal suami 20 tahun lalu. Keterbatasan ekonomi membuatnya bertahan di rumah sederhana bersama 3 orang anaknya.
3: Aku mengadu sama di Pak RT lah begitu.
4: Sudah lama sampaikan ke Pak RT?
3: Iya, lama sudah.
4: Terus ini sekarang baru datang?
3: Iya, baru datang ini. Kaget kan aku dengar ini, bantuan ini, bedah rumah ini. Ini aku kaget. Karena Pak RT aku sudah ini kan, laporkan, jadi dia datang, dia kasih tahu itu, aku kaget lah. Kaget tapi senang.
2: Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang selama ini dinilai sudah tidak layak. Bagi Yuliana, bantuan tersebut menjadi harapan baru untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.
3: Aku terima kasih lah begitu, karena semua itu kasih senang saya begitu. Tuhan kasih rezeki kita, iya, lewat pemerintah.
2: Yuliana merupakan satu dari 916 penerima BSPS di Kabupaten Nunukan melalui program 3 juta rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Yuniar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami ajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, bagaimana kabar Kota Cantik Palangkaraya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Baik sekali nih ya kabar di Kota Palangkaraya. Hari ini cukup terik dan memang belum ada turun hujan sama sekali. Dan alhamdulillahnya kabut asap juga sudah mulai berkurang nih. Bagaimana sebaliknya untuk di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, cuaca panas ya. Dan kalau pagi terasa banget tercium kabut asapnya begitu Adi Putra.
1: Baik, semoga kita terus pulih ya untuk kabut asap ini ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Adi Putra, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, informasi terkait BPBD giatkan pemadaman karhutla sampai ke pemukiman.
0: Silakan, info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Niar dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
3: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
4: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
5: Ya, ada yang sudah dipolisikan.
4: Ya, kemarin juga di daerah mana itu kan juga kan dipolisikan lagi dalam penyelidikan. Ya.
3: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Adi Putra dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, hari Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Selamat sore pendengar di mana saja Anda tengah berada. Senawar sore kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan mengawali kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, kami akan sajikan beberapa lagu terlebih dahulu sebagai membuka kebersamaan kita di rangkaian Senawar sore. Tetaplah bersama kami di RRI Senawar.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
2: Anda sedang mendengarkan

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, gue anterin.
2: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
3: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar, masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Rangkaian Senawar sore kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Zona Petang dengan hadirkan lagu religi Islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: Aduh. Gas kaya tutas, Kang. Isana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dek, tolong ambilin buku kakak dong. Itu sebelah kamu.
3: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
2: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
3: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
2: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
3: Ya dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
4: Gunakan gadget dengan bijak untuk mem

Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanyalah kembalimu.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: Bunda.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kecamatan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senawa Nana Murai Nerima.
3: Saudara pendengar, bagi Anda yang berada di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, dan semoga ibadah Anda diterima dan membawa keberkahan di malam hari ini. Saudara pendengar, kami akan melanjutkan lagu religi islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Sendawar Sore. Terima kasih untuk Anda sudah menyimak siaran kami di 103,3 FM.
4: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku. Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia,

bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no. Akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang. Terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu...

Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barongtongko, 103,3 FM RR Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini ya pendengar ya. Dan kami buka Sendawar Malam hari ini dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini nih pendengar.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir, dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Wisata mangrove adalah salah satu pilihan wisata alam yang bisa dipilih saat bosan dengan wisata gunung atau pantai. Secara ekosistem, wisata mangrove juga punya keunikan tersendiri seperti pegunungan dan laut. Seringkali

dan organisme lainnya yang bisa hidup dalam kawasan tersebut. Apalagi dengan melakukan wisata mikrob, tentu sekaligus mendukung perekonomian warga sekitar, menjaga dan melestarikan wilayah hutan bakau. Ini pendengar. Hal ini disampaikan Agustinus Warwu, salah satu seorang penelpon dan pegiat lingkungan di acara Spada Pro 2 RRI Sibolga pada Minggu 9 Agustus 2026.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
3: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
2: Hah?
3: Selamat ya Pak.
2: Yang benar Mbak.
3: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
2: Yah, elah Mbak.
3: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
2: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
4: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Agustus untuk menghormati keberagaman budaya, bahasa serta kearifan lokal yang dimiliki oleh sekelompok adat di seluruh belahan bumi. Penetapan hari penting ini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi momen krusial untuk merefleksikan kembali kontribusi nyata masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan warisan leluhur yang tak ternilai harganya nih pendengar.

Masyarakat adat memegang peran kunci sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun memungkinkan mereka mengelola hutan, air, dan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusaknya, nih pendengar. Kearifan ini menjadi landasan penting dalam menghadapi krisis iklim global yang kian memprihatinkan saat ini, meskipun memiliki peran besar bagi bumi, masyarakat adat masih sering menghadapi berbagai tantangan berat seperti marginalisasi, hilangan hak atas tanah ulayat, hingga dekriminalisasi sosial.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lestari Alam pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Pernyataan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari

0: sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
2: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
3: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
2: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
4: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
2: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Kemering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
5: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Kemering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Pada penanggulangan bencana daerah, BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat

0: Pukul 08.05 Agustus lalu. Tiga helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan. Sementara

ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Karyan mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat

0: mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
1: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
0: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
3: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
3: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar bagi kita semua.
4: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
5: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
4: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
6: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
7: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
8: Tentu kalau pertanian jadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
7: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengatakan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
6: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan
7: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Muntil Dintai dimelaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian darat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Madure, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website BMKG.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Di dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim.

0: sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Tiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pada pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Uang juga mendukung penuh dari terkait sepayan yang menteri imigrasi juga mendukung mengenai imigrasi karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita mendukung dan terus juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya dan juga di perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita support. Lalu dari DBK tadi, kalau nanti saya memberikan langsung juga ini untuk dukung penuh.
1: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi

0: 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda Cermin Kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Dan kali ini yang kita akan bahas yaitu tentang mengenal tokoh perempuan inspiratif dalam sejarah Indonesia nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
2: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
1: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
3: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Kemampuan dari masa ke masa mulai menunjukkan keberanian, kecerdasan juga perannya dalam berbagai peristiwa dan momen penting. Berikut ini tokoh perempuan inspiratif dalam sejarah Indonesia, yaitu ada R.A. Kartini, merupakan sosok yang paling sering dikenal jika membahas tentang tokoh inspiratif perempuan. R.A. Kartini adalah pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Selanjutnya ada Dewi Sartika, menjadi salah satu sosok tokoh perempuan yang berperan untuk memajukan pendidikan bagi wanita. Dewi Sartika mendirikan sekolah khusus untuk perempuan pada tahun 1904 yang bernama Sakola Isri, yang kemudian berganti nama menjadi Sakola Koemanan Isri nih pendengar. Selanjutnya ada Hajah Rangkayo Rasuna Said, merupakan tokoh perempuan yang bergerak dalam bidang politik dan pendidikan. Rasuna Said memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Rasuna Said dikenal sebagai areator hebat, ia menyuarakan penting pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Selanjutnya ada Maria Yosefin Catherine Weramis, merupakan seorang pejuang perempuan yang menyuarakan tentang pendidikan dan kesetaraan sosial politik. Maria Walanda Maramis mendirikan sebuah organisasi percintaan ibu kepada anak temurunnya yang disingkat PIKET pada 1917 nih pendengar. Baiklah, demikian demikian informasi kita pada malam hari ini di Cermin Kehidupan, semoga bisa menginspirasi kita semua. Selanjutnya kami tutup dengan beberapa lagu untuk Anda dan kita jelang drama atau mini drama pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ada.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Nama Ririn Novianti. Kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya nggak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita ini masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, nggak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya.
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk. Yuk. Ada kafe baru buka tahu.
1: Masa?
0: Iya. Ke sana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Eh, tapi kita ajarin juga ya.
0: Nih, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia enggak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelpon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk gak?
1: Gak juga sih.
0: Ayo!
1: Emang kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar, iya bentar.
2: Mau keluar ya, Yu?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo!
1: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh, Yu. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh, Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya, biarin aja. Ayo, kesurian nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak?

mau cerita sama ibu. Kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit. Apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah. Pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini. Terus saya dapat kerjaan. Biar gak gini sekali kondisi saya.

0: tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu gak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau gak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh gak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Gak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Ayu.
1: Pa,
0: kamu kenapa, Yu?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yu, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yu.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yu?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yu, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yu.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yu. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yu.
1: Alasan. Nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu.

0: Barusan Pak Hendra nanya saya.
1: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
0: Iya, Pak Hendra tadi yang angkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
1: Astaga.
0: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
1: Makan kok saya, emang gak banyak.
0: Kapan kamu terakhir makan?
1: Kemarin pagi kayaknya, lupa saya.
0: Pantes kamu pingsan.
1: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
0: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
1: Maaf ya Yuk, tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang Yuk buat bayar kos, ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak Yuk.
0: Astaga.
1: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik Yuk. Maaf ya Yuk, maaf.
0: Udah.
1: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu Yuk, tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
0: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
1: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
0: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
1: Makasih ya, Yuk.
0: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
1: Gak apa-apa Yuk, wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
0: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
1: Iya Yuk, makasih ya.
0: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
1: Iya Yuk.
0: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben,
0: mimpi apa kamu?
2: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tau gak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak gak?
0: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya
2: nolak. Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
2: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus.
0: Kaya dong kamu.
2: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
2: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
2: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
2: Nah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
2: Suasana gang.
1: Ah, gak seru nih.
2: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak?
2: Traktir tapi kan? Jelas dong.
1: Ayo.
2: Naik apa kita?
1: Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
2: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit. Tapi gak gitu juga dong, Rin.
2: Ih, udah, jangan protes, ayo.

Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Rail Fans Indonesia nih pendengar. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Kenapa gak pesan ikan aja?
3: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
2: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
3: Masa sih ya, tapi kan ikan itu banyak durinya.
2: Iya ndak, betul. Tapi kan, durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
3: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
2: Iya ndak, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
4: Railfans Indonesia adalah sebutan bagi komunitas atau orang yang gemar dan tertarik dengan perkeretaan di Indonesia, nih pendengar. Mereka aktif melakukan dokumentasi foto dan video kereta, mengumpulkan data sejarah, serta bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dalam kegiatan sosial, edukasi, dan kampanye keselamatan, nih pendengar. Hunting dan dokumentasi memotret atau merekam video lokomotif, rangkaian kereta, dan suasana stasiun. Edukasi dan sejarah mempelajari jalur rel, sistem sinyal, hingga arsip masa lalu. Keterlibatan publik membantu petugas di stasiun saat musim liburan atau lebaran serta memberi pasukan konstruktif bagi operator. Semboyan 35 forum diskusi online tertua dan terbesar bagi pencinta kereta api di Indonesia. Eden Sepur, salah satu komunitas regional yang aktif mengampuni keselamatan perlintasan sebidang. Berbagai grup daerah dan media sosial yang sering mengadakan gathering atau kumpul barang atau kopdar. Ini pendengar. Dan baiklah pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat. Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

Sebuah fenomena menarik belakangan ini sedang ramai memperbincangkan kreasi lokal di panggung industri game internasional. Media sosial X baru-baru ini dihebohkan oleh respon luar biasa dari para pecinta simulator, khususnya komunitas game di Jepang terhadap sebuah proyek indie bernama Running Train. Menariknya, game simulasi kereta api yang mengambil latar perdesaan Jepang yang sangat kental ini tidak lahir di studio besar, melainkan murni hasil buatan tangan seorang developer tunggal atau solo game dev asal Indonesia yang dikenal dengan nama Novetsu Games nih pendengar. Perbincangan ini hangat bermula ketika beberapa akun kreator mulai membagikan potongan video gameplay yang memperlihatkan visual serialitis dunia nyata. Tak butuh waktu lama bagi netizen Jepang menyadari keberadaan proyek ini langsung menyebarkan hingga viral. Banyak komunitas di sana yang merasa kagum sekaligus terkejut setelah mengetahui bahwa detail keindahan musim semi sakura, hamparan salju rural hingga sistem mekanisme kereta yang begitu autentik dikerjakan sendirian oleh seorang kreator dari luar negara. Mereka selama lebih dari 3 tahun nih pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas Rail Fans Indonesia. Semoga informasi yang disampaikan pada malam hari ini dapat menjadi inspirasi kita juga di malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Baik, selamat malam pendengar RRI Senawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Dan seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: mancing dari tadi gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
2: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
3: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria, yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: sampai siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
3: Wah, pagi Bu Asri.
2: Pagi Pak Seno.
3: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
2: Ah, cuma nengok aja.
3: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
2: Iya nih, Pak.
3: Wah, memang ya, Bu. Kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
2: Iya, Pak, betul. Contohnya, seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu, ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih, daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
3: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
2: Oh, jelas sekali.
4: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di sesi Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Pada di sesi Sendawar malam ini kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masyarakat Kota Bengkulu kini memiliki pilihan baru untuk menikmati waktu santai bersama keluarga, teman, pasangan maupun rekan kerja. Bika Coffee yang berada di ground floor Mercure Bengkulu menawarkan suasana hangat dan nyaman, nyaman untuk menghabiskan waktu dari sore hingga malam hari. Mengusung konsep modern dengan atmosfer yang santai, Bika Coffee menyediakan beragam pilihan kopi, minuman non-kopi, serta makanan yang dapat dinikmati dalam berbagai kesempatan nih pendengar. Tempat ini juga dirancang sebagai ruang berkumpul sekaligus menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana berbeda di tengah rutinitas. Mengawali pekan, Bika Coffee menghadirkan program tematik Sunday, Monday, dan Tuesday bertajuk Moonfest Reset nih pendengar. Program tersebut mengusung tiga tema yakni Stress Release, Happy Song, dan Heavy Fun Vibes yang dikemas melalui hiburan musik secara langsung. Marketing Communication Manager Mercure Bengkulu, Putri Cempaka mengatakan program tersebut dihadirkan untuk memberikan alternatif hiburan ringan bagi pengunjung, khususnya mereka yang ingin melepas penat setelah menjalani aktivitas selama sepekan nih pendengar. Selain hiburan musik, Bika Coffee juga menawarkan sejumlah promo yang berlangsung setiap minggu hingga Jumat pada pukul 12.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu lulusan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Snowar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita mengalami ketika hujan deras mengguyur, kita lupa membawa payung, lalu kita pun berbasah kuyup kedinginan? Namun ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar hari. Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah tersendat, seolah membiarkan kita terlambat. Namun, ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat langkah. Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakmujuran? Sadari saja, itu adalah cara Allah menghibur kita. Itulah cara Allah mengajak kita tersenyum, menertawakan diri kita sendiri, dan bergurau secara nyata. Kejengkelan itu muncul dari karena kita tidak mencoba bersahabat dengan keadaan. Kita lupa bahwa jika toh keinginan kita tidak tercapai, tak ada salahnya kita menyambutnya dengan senyum, meski secara kecut tak masalah.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri Religi Pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar masih bersama kami di Samarinda pagi ini ya, di rangkaian lagu Islami. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat, pendengar Pro 1 RR Samarinda, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan sudah hadir ya di ujung telepon WhatsApp kami di pagi hari ini ada Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD. Kita coba sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas
1: Yudi. Ya, apa kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Dan pada pagi hari ini topiknya adalah usia dalam perspektif Islam Ustadz ya.
2: Iya benar.
1: Dan pendengar, nanti juga Anda bisa bergabung berpartisipasi pada pagi hari ini di dual handphone kami 0541-736-566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-5544-976. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu ya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD dengan topik usia dalam perspektif Islam. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahsharna bil mahsyar. Syadallah la ilaha illallah. Al malikul jabbar. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 27 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dalam Islam, kesalahan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, saya tadi malam barusan pulang dari Balikpapan dalam satu acara ya, sampai di rumah jam 12 lebih. Ternyata hidup kita ini sama dengan perjalanan, dan di situ ada yang namanya usia atau umur. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi umur sampai detik ini. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ini kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu, terus berjalan, life goes on, dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita semakin hari semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan waktu anugerah Allah dengan sebaik mungkin. Lebih-lebih ya, tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik bagi kita di dunia sebelum kita harus kembali kepada Sang Khalik. Ada sebuah pepatah mengenai pentingnya tidak menyanyiakan anugerah Allah yang bernama waktu, sekaligus menjadi pengingat ya yang sangat penting untuk kita semuanya, yaitu lantarji'u illa lantarji'al ayyamu allati mabot, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Sebagaimana di dalam bahasa Inggris itu juga ada proverbnya yang mengatakan time lost can be found again. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir ya. Umur terus berkurang ya. Melewatinya secara sia-sia tak akan mendapatkan ya, atau tidak dapat terlunasi ya, selamanya. Hari ini hari Selasa, pekan depan juga ada hari Selasa ya, datang silih berganti, tetapi hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan pernah kita dapatkan kembali. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda, itulah mengapa kita semuanya kaum muslimin, mukminin ya, perlu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu, kata pepatah juga, al-waktu kasaifu, waktu itu seperti pedang. Bila kita tidak pandai menggunakannya, bisa-bisa ia akan melukai pemiliknya. Masyarakat muslimin, menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah terulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Waktu tidak akan pernah berulang itu, kalau sekarang kita berumur misalnya 35 tahun, tahun depan 36, terus ya. Kalau jatahnya itu 70 atau 80 atau 100, maka akan tetap berkurang. Itulah makanya di dalam Al-Quran ada surah yang saya bacakan tadi, yaitu Wal Asri atau surat Al-Asr ya. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, sisa-sisa ya, waktu yang masih diberikan oleh Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan mengisinya dengan amal soleh, beribadah kepada Allah SWT. Maut atau kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat perihal yang paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang. Khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu, dan juga baik amal perbuatannya. Tetapi juga yang terburuk adalah khairukum man tola umruhu wasarru amaluhu, yang sejelek-jelek manusia itu yang diberikan umur panjang tetapi amal perbuatannya buruk. Nah, ini kebalikannya. Jadi panjang baik amalnya itu yang terbaik. Paling buruk umurnya panjang tetapi amalnya buruk. Jadi manusia adalah mereka yang paling buruk yang diberikan umur oleh Allah panjang tetapi buruk amal ibadahnya. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam sebuah kitab Latifatul Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab, menyatakan bahwa dalam riwayat Ibnu Tirmidzi dari Rasulullah SAW, ini hadis ya, bahwa ia pernah ditanya, apakah yang paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik atau benar perbuatannya. Kemudian ditanyakan lagi, dan siapakah ya yang paling jelek manusia? Rasul pun menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, berangkat dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah, tetapi juga menjadi penegas kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, ya, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kesolehan, kebaikan, memperbanyak ibadah amal soleh, dan terus konsisten istiqomah di dalam ketaatan, maka termasuk di dalam golongan ya orang yang paling baik atau manusia yang paling baik. Pasalnya mereka yang telah diberi atau dikaruniai umur panjang dan akan ya dan berharap ya bisa menggunakannya untuk kebaikan, itu yang terbaik. Begitu juga sebaliknya, orang atau manusia yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru malah melakukan kemaksiatan, keburukan, melanggar perintah Allah dan juga Rasulnya, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai muslim atau sebagai mukmin, maka orang itu termasuk di dalam golongan orang yang buruk. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, marilah kita jadikan setiap detik waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur usia yang telah diberikan Allah kepada kita. Sudahkah kita yang menambah ya dengan berkurangnya umur atau bertambahnya hitungan ya, karena bisa dihitung seperti itu, juga menjadi perantara wasilah untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan. Ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Rajab ya Al-Hambali ya di dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer ukuran keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya umur ya. Ibnu Rajab tadi menyatakan yang artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambahnya kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Itu kata Ibnu Rajab ya, di dalam kitab Lathiful Ma'arif ya, Fima Mawasinil An Minal Nazaif ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa ya berada ya, selalu berada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hidup di dunia ini sebagai ajang sarana untuk menambah kebaikan ya. Adapun lafal doanya ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin, yang artinya ya Allah, berikanlah kehidupan ini, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku, added value di dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari semua kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ya usia atau umur? Kita sering menghitung-hitungnya, umurnya sekian-sekian. Dalam perspektif Islam, umur yang sejati adalah masa hidup hati yang dekat dengan Allah, di mana kebaikan dan ketaatan menambah nilai waktu tersebut. Al-Quran dan juga Al-Hadis membagi tahapan umur manusia menjadi beberapa fase penting dengan keistimewaannya masing-masing. Yang pertama, usia 40 tahun dianggap sebagai usia kematangan akal, fisik, dan spiritual. Pada usia ini, seorang disarankan memperbanyak syukur, bertaubat, dan meningkatkan amal soleh mereka karena ya, sedang pada kondisi yang paling fit ya, menjadi pemuda, orang dewasa. Kemudian juga pemahaman dan kesabarannya telah sempurna. Kemudian usia 60 tahun, masa di mana fisik mulai melemah. Namun jika seorang kembali kepada Allah ya, rezekinya ya, ini orang yang tambah ya, dilapangkan, dan penduduk langit menyukainya. Kemudian usia 70 sampai 80 sampai 90 tahun, usia tua dipandang sebagai masa penyempurnaan pahala. Di usia 90 Allah menjanjikan mengampuni dosa-dosa dan mengizinkannya memberi pertolongan bagi keluarganya. Masalah muslimin, Islam juga mengajarkan bahwa panjang umur secara fisik bisa menambah ya, bisa bertambah melalui amal soleh seperti ya, menyambung tali silaturahim, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, dan menjauhi maksiat. Meskipun ajal tetap datang sesuai dengan ketetapan Allah, idza ja'a ajaluhum idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka penuaan ditandai dengan melemahnya fisik dan berubah ya, rambutnya yang tadinya hitam legam menjadi putih ya, sebagai peringatan akan akhirat sebentar lagi akan ditemui. Sehingga setiap fase usia harus ya, diisi dengan persiapan-persiapan bekal kehidupan abadi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu ya, kapan dan di mana kita akan menghadapi apa yang disebut dengan al-maut, kematian. Di dalam Al-Quran ya, ada banyak yang membahas tentang usia ya, tentang umur ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan usia seseorang sebelum ia dilahirkan dengan usia umur hidup di dunia, itu namanya usia ya. Manusia diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan abadi di akhirat. Sungguh beruntung jika seseorang hamba mampu menggunakan ya, anugerah Allah yang berupa usia atau umur dengan efektif dan efisien, alias dengan sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak dengan cara yang menggunakan waktu untuk beribadah dalam arti luas ya. Akan tetapi sungguh merugi dan celaka bila seorang ya, tidak mampu menggunakan nikmat waktu dalam usianya untuk beribadah. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ia ditanya tentang lima hal. Tentang umurnya, dalam hal apa ia gunakan. Tentang masa mudanya, dalam hal apa ia habiskan. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan di mana dibelanjakan. Dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui atau ilmunya. Ya, jadi ilmunya digunakan untuk apa ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kaum muslimin, mukminin ya, juga memberi panduan agar kita dapat menggunakan usia kita dengan ibadah dan amal kebajikan. Al-Quran juga memberi hikmah dan penjelasan yang lengkap tentang tanda-tanda fisik yang ada pada tubuh kita dalam atau terkait dengan usia kita, agar kita bersiap-siap atau mampu mengambil pelajaran ya, dan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Beberapa penjelasan terkait usia ya, usia manusia di dalam Al-Quran, yang pertama, semakin bertambah usia, semakin lemah ya, tangan menggenggam, karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia, hubud dunia. Kemudian yang kedua, semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita, karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Itu termaktub dalam surah, dalam Quran, surah Al-Isra ayat 72. Kemudian yang ketiga, semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita, karena Allah sedang mengajarkan bahwa hati, ya, semacam intuisi, ya, dengan makhluk, ya, sesama makhluk senantiasa menghampakan, namun hati yang terpaut kepada Allah tiada pernah mengecewakan. Quran surah Luqman ayat 22. Kemudian yang keempat, semakin bertambah usia, semakin gugur, ya, gigi-gigi kita, karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah. Ya, itu dalam Quran surah Al-Imran ayat 145. Yang kelima, semakin bertambah usia atau umur, semakin ditarik nikmat, ya, kekuatan, ya, tulang dan sendi kita, karena Allah sedang mengingatkan bahwa tidak lama lagi nyawa akan kembali. Itu termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 78. Kemudian yang keenam, masuk muslimin, semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita, karena Allah sedang mengingatkan kain kafan yang berwarna putih. Itu termaktub dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Yang ketujuh, begitu juga hati kita, semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin bersendirian, karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta dunia, cinta manusia dan cinta dunia. Ini bisa kita pahami dari Quran surah Al-An'am ayat 32. Masyarakat muslimin, ya, selagi masih ada kesempatan, jangan menunda-nunda untuk berbuat kebajikan, amal soleh. Apakah seseorang, ya, menunda hingga apabila ajal menjemput? Ya, masyarul muslimin, sementara, ya, lisan pun telah kaku dan tubuh kita tidak lagi bisa digerakkan, banyak sekali, ya, saudara-saudara kita yang pagi-pagi tadi masih sehat, tidak tahu kemudian siangnya tangan kakinya tidak bisa digerakkan, ya, kemudian tidak lama lagi, ya, tidak lama kemudian, ya, kita mendengar kabar, ya, melalui saluran media kita, ya, si fulan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian teman-teman, sahabat-sahabat terkait kaget. Sebenarnya sudah diperingatkan semuanya tadi. Apalagi kalau sudah tanda-tanda yang saya sampaikan tadi sampai 7, ya, itu sudah ada sama kita. Jangan pas jalannya petakilan, bersiap-siap, ya, ibaratnya orang mau pergian sudah harus dibeli tiketnya, sangunya, bekalnya dan lain sebagainya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, ya, maka manusia terbaik, ya, adalah dia mengisi waktu-waktunya dengan amalan yang mengajarkan, yang akan mengantarkannya kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian menjadi produknya. Kembali kepada Mas Dede.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita akan jeda dulu ya. Nanti setelah ini silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di dual landline kami 0541-736566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-554-9776. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk

kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang masih bersama di program Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya. 0541743495, 0541736566 ya, atau di WhatsApp kami 0811554976 ya. Ada WhatsApp Pak Ustadz, tapi ini teksnya Arab nih, coba saya bacakan dulu Pak Ustadz ya. Ini nampaknya dari surah nih Pak Ustadz. Nah, sebentar saya bacakan dulu. Iya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minalazina ashraku yawadu ahaduhum lau yu amaru alfasanah wa mahwa bi muzah zihi minal azabi ayyu amara wallahu basirun bima ya'malun. Nah, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, dalam kurung orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah maha melihat yang apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 96.
3: Nah, Al-Baqarah ya.
2: Ya, ayat 96. Ustaz, ayat ini apa khusus orang Yahudi di Indonesia, seperti apa di Indonesia seperti ada gimana menurut Ustaz ya? Nah, ini apakah ini untuk khusus diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi, Pak Ustaz? Ya. Ini dari Bapak siapa? Pak Mustamar. Nah, ini Pak Ustaz ya. Semoga bacaan saya juga tidak salah nih, Ustaz. Ya, silakan Pak Ustaz ditanggapi sembari kita menunggu penelpon yang lain.
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Al-Baqarah ayat 96 ya. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayatan wa minal ladhina asraku yawattu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Nah, itu Al-Baqarah 96 ya, ayatnya tadi seperti itu. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladhina asraku yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi hayu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Yang artinya, engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi. Ya, jadi mereka itu orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Ya, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha melihat dan melihat apa yang mereka kerjakan. Dan tidak pula mereka ya, dan tidak saja mereka enggan segera mati, sungguh demi Tuhanmu, engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi yang mengaku kekasih Allah itu manusia yang paling tamak atas kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik sejak semula tidak percaya kepada wujud Tuhan dan akhirat. Hal ini berbeda dengan orang Yahudi yang mengakui wujud

0: sanksi sesuai dosa-dosanya, karena Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian ya, tadi yang bertanya kepada yang melalui WA ya, Pak siapa saya lupa namanya, itu memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Kita mengenal sekarang ini, sejak tahun 1948 itu di Timur Tengah ya, berdiri negara yang namanya Israel. Yahudi yang di dalam cita-citanya, visi negara mereka itu ingin membentuk Israel Raya yang meliputi ya wilayah sebagian Saudi Arabia, Kemiran yang UAE, Kuwait, ya Irak, bahkan Iran ya, dimasukkan ke dalam apa visi mereka, yaitu ingin mendirikan yang disebut dengan Israel Raya. Maka terjadilah perang yang berturut-turut yang berlanjut sejak 1948 sampai saat ini ya. Bahkan nanti ya, sekarang ini kita kan sudah masuk pada era zaman akhir, karena Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi. Terus dengan demikian kita ada di fase zaman akhir, di mana salah satu ciri nanti kiamatnya itu tiba adalah yaitu hancurnya atau hilangnya nanti negara Yahudi Israel itu. Ya, jadi pada intinya surah Al-Baqarah 96 itu memang ditujukan untuk orang Yahudi. Demikian ya untuk yang bertanya melalui WA. Kembali kepada Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada satu penelpon kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
2: Ya, barusan menyusul tentang pembahasan yang barusannya di sini. Gimana seakan ingin hidup 1000 tahun. Makanya di sini Pak, kan manusia itu kan manusia yang dikuasai dengan hawa nafsu itu kan, tidak ada puas-puasnya kan. Seperti sekarang, maaf ya, ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa korupsi kan di mana-mana itu triliunan, sampai merampas hak-hak, besar hak negara, hak rakyat kan, itu tidak berpikir apakah akan harus hidup selama-lamanya. Itu kan apakah mereka berpikir tidak, seperti itu adanya. Sekarang dunia itu kan ketika walaupun terus kerja tidak akan hebat, cukup paling nanti dipinta pertanggungjawabannya kan, dia malah itu dapat Allah. Apakah lalu benar, apakah hatinya sudah tertutup Pak, seperti itu kan? Sekarang beginilah, banyak bukan dari pusat, dari daerah, penyelenggara, apalagi sekarang maaf nih ya, program pemerintah memang bagus, tapi masalah MBG banyak sekali penyelenggaraan dari pusat ke daerah. Kemudian ada program Koperasi Merah Putih, itu membuka peluang untuk melakukan korupsi dan penyelewengan. Nah, sahabat yang misalnya kan, apakah mereka itu sudah tertutup hatinya itu kan, seperti umurkan sudah seperti itu. Mohon penjelasan dari Pak Kiai tentang masalah barusan, karena menyusul ada kaitan dengan pembahasan yang barusan seperti itu. Saya prihatin Pak, selaku rakyat lah, selaku rakyat kecil di mana di kemerdekaan yang sudah 81 inilah, kemerdekaan masih belum bisa dirasakan ya, kalangan masyarakat ribet, terutama masalah hukum dan masalah ekonomi. Tetap yang merasa kemerdekaan masalah hukum, mereka orang-orang yang di atas seperti anggota dewan dan sebagainya, banyaklah bagaimana Pak Kiai. Terima kasih Pak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya, membuka peluang-peluang untuk korupsi Pak Ustadz. Ini apakah tertutup hatinya Pak Ustadz, atau seperti apa nih Pak Ustadz, berkaitan dengan yang pertama tadi Pak Ustadz, ini menurut Pak Ahmad Irwan. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih ya Pak Irwan di Bandung Timur ya. Jadi kita melihat fenomena di tanah air kita ya, mengenai kasus mulai dari MBG ya, bahkan itu ada kepanjangannya yang aneh-aneh, yang tidak seperti yang sebagaimana mestinya ya.

0: Itu MBG itu kan makan bergizi gratis, singkatan benernya ya, tapi kemudian dibelasatkan menjadi macam-macam ya. Ada yang ya maling berkedok gizi ya, dan lain sebagainya ya.
1: Nah itu kalau melihat konteksnya ya, sebenarnya tidak ada yang ya, tidak ada informasi yang bisa menunjukkan ya bahwa para koruptor itu telah tertutup hatinya dalam tanda petik ya. Karena secara universal ya atau permanen ya, itu hati itu namanya kalau kita sholat kan berdoa kan kita dalam tasawuf akhir itu ya mukolibal kulub sabit kolbi ala dinika. Jadi hati itu selalu bergolak, setiap detik dia berubah. Itulah makanya kita dianjurkan ya untuk selalu berdoa kepada Allah Taala ya mukolibal kulub sabit kolbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya. Jadi secara permanen tertutup itu tidak ya, pasti ya berubah, itulah yang namanya hati. Adapun ya terkait dengan tadi mulai program MBG, kemudian koperasi merah putih ya, yang kemudian menjadi sarana untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya alias melawan hukum ya, maka ya, itu dididik kembali ya, di brainwash kembali ya akal hati mereka dengan apa yang namanya itu halal dan namanya haram, alias ilmu, alias hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau manusia tetap melakukan tindakan-tindakan keji termasuk di dalamnya korupsi, berarti mereka adalah pengkhianat. Maka di kemerdekaan yang ke-81 ini ya tidak perlu mereka itu diberi bintang tanda jasa, jangan sebaliknya ya. Jadi kalau menurut saya itu perlu adanya pertobatan yang nasional ya, di mana para pemimpin termasuk ya legislatif, yudikatif dan eksekutif semuanya ya, sampai ke tingkat yang paling rendah kalau pemerintahan itu RT ya, kemudian kita anak buahnya yaitu masyarakat ya, kita kan pemimpin juga, pemimpin rumah tangga kita masing-masing, perlu di kemerdekaan yang ke-81 tahun ini untuk melakukan pertobatan nasional dari segala keburukan yang sudah dikritik tidak hanya di media sosial tapi juga melalui lagu-lagu dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat ya, kita mengusulkan kepada pemerintah yang sekarang sedang berkuasa yaitu Prabowo Subianto sebagai presiden ya, untuk membasmi ya para koruptor ya, dan menghukum seberat-beratnya kemudian harta hasil korupsinya kepada DPR. Itu ada undang-undang perampasan aset, segera disahkan supaya memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, wabil khusus kejahatan yang lebih ngeri yaitu yang namanya korupsi di negeri kita ini sudah mengerikan sekali. Kemudian kalau secara psikologis ya, penjelasan mengapa ya, koruptor sulit ya untuk jera atau bertobat, itu terkait dengan kurangnya sensitivitas moral keagamaan serta keyakinan bahwa sistem hukum lemah dan me- meminimalisasi korupsi ya, atau membuat ya korupsi itu kayaknya nggak apa-apa. Karena kita lihat kan mereka yang ditangkap di Borgol itu pakai prajurit senyum-senyum aja. Nah itu secara psikologis ya. Kemudian kalau secara hambatan moral para koruptor yang ya seringkali menganggap atau dianggap sebagai predator dalam tanda petik ya, yang tidak memiliki ya empati ya atau ya kepedulian rasa ya terhadap saudara-saudara yang lain, rakyat Indonesia yang lain ya. Nah ini sangat disayangkan. Mestinya ya kita ini yang punya mutu gotong royong ya, itu selalu ya di dalam Islam kan harta yang kita miliki itu ada hak-haknya. 8 asnaf tadi itu. Nah kalau kita mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, insya Allah tidak akan melakukan tindak atau tindakan yang namanya korupsi tadi itu. Yang itu dampaknya sangat luar biasa, karena jumlah yang dikorupsi itu triliunan, bahkan ratusan triliun ya, sangat mengerikan. Itu kalau digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya, bisa membangun banyak sekolah ya, bisa membangun banyak madrasah, bisa membangun banyak BLK-BLK yang mengantarkan pemuda-pemudi kita siap masuk lapangan kerja. Ya,
0: tidak seperti pada saat ini di mana yang sudah bekerja terancam
1: PHK, bahkan di PHK karena apa ini hubungan
0: kerjanya itu outsourcing alias kontrak ya, dengan ombudsman yang tempo hari itu ribut gitu. Ya, terus dengan demikian itu merugikan bagi rakyat, kebanyakan rakyat Indonesia termasuk kita-kita ini.
1: Jadi masalah muslimin ya, korupsi
0: dimulai dari hal-hal yang meringankan atau mengentengkan hukum ya, sebagaimana masyarakat yang mensinyalir hukum tumpul ke atas ya, tajam ke bawah. Nah itu saat ini ya, maka dari itu kita sebagai rakyat terus mengembangkan, menyuarakan untuk ya para pemangku yang sekarang diberi amanah oleh rakyat Indonesia melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana tadi saya sampaikan hadis, tidak akan bergeser ya satu kaum manusia di akhirat kelak kecuali akan ditanyai ya, ini bagi koruptor-koruptor ini, dari mana dia peroleh hartanya dan di mana atau kemana dia tasarufkan atau belanjakan.
1: Demikian ya untuk Pak Ahmad di Bandung. Kembali kepada Mas Dedi.
2: Baik, terima kasih Pak Ustad ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ustad dari operator saya Bung Aidil. Pak Ustad, ini bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada seorang merasa menyesal karena sebagian besar usianya telah berlalu tanpa banyak melakukan kebaikan. Nah ini Bung Aidil rupanya introspeksi diri nih Pak Ustadz ya. Ini apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengejar ketertinggalan amal ketika itu seorang sudah memasuki usia tua? Nah ini Pak Ustadz.
1: Jadi bagaimana dari cara?
2: Bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada seorang yang merasa menyesal karena sebagian besar usianya telah berlalu tanpa banyak melakukan kebaikan? Nah, apakah masih ada kesempatan Pak Ustaz untuk memperbaiki diri dan mengejar ketinggalan amal ketika seorang sudah memasuki usia tua? Nah, ini Pak Ustaz.
1: Iya. Terima kasih ya udah Pak Idil ya, telah berpartisipasi juga kepada acara kita pada pagi hari ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan mencerahkan para pendengar yang lain. Ya. Masalah muslimin ya, waktu memang terus berjalan ya, tidak ada orang muda terus, tidak ada orang tua terus, semuanya ada siklusnya ya. Seiring dengan waktu maka kemudian orang akan mengalami yang namanya fase akhir alias kematian. Islam memberikan solusi bagi manusia dengan menekankan penghormatan, perlindungan hak, dan kesempatan beramal hingga akhir hayat. Nah, ini Pak Adil, ya, itu perlu digarisbawahi. Bagi kita yang sudah memasuki lansia, termasuk saya ini sudah termasuk lansia, ya, maka persiapan spiritual, ya, Islam mengajarkan untuk, ya, tidak overthinking atau takut tua, ya, karena biar takut tua, tua juga tetap berjalan, ya, melainkan mengisi usia senja dengan, ya, ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sunnah lainnya, kemudian membaca Al-Quran, memahami maknanya dan mengimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, serta memperbanyak istighfar. Jadi dalam keadaan apapun, Pak Aidil, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kemudian sekaligus bersyukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena apa, kita masih dikaruniai hidup, makan, merasakan lezat, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, kemudian kita kelupaan apa, astagfirullahaladzim, kemudian kita juga sadaqallahu wa sallam, karena apa, jadidu imanakum bikawila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kapan dan dimanapun kita berada, selalu zikrullah, ya, kemudian perbaikan diri, ya, masa tua adalah fase untuk memperbaiki diri, meninggalkan hal-hal yang haram, mengumpulkan bekal akhirat. Karena, ya, kematian bisa datang kapan saja. Kemudian doa panjang umur, ya, sebagaimana saya sampaikan, Allahumma tawwil umurana, ya, itu dianjurkan, ya, kita untuk berdoa agar umur panjang selama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud usia dalam Islam itu adalah waktu yang diberikan Allah untuk berbakti atau beribadah kepadanya. Semakin kita dipanjangkan umur, maka semakin banyak amal ibadah kita, amal soleh kita, sehingga tabungan kita banyak. Jadi masuk muslimin, untuk lingkungan keluarga Pak Idil dan juga keluarga-keluarga kita yang lain, itu dalam Islam itu ada konsep birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Maka anak-anak wajib berbakti, tidak mengucapkan dalam dalam Islam itu atau membentak, ya, orang tua kita, serta merendahkan, ya, mereka, ya, merendahkan apa ini peran mereka, ya, terhadap kita, ya, karena kita bisa seperti sekarang ini karena kedua orang tua kita, ya, dan juga anugerah serta rahmat Allah SWT. Maka kemudian di masyarakat, ya, lansia ini berhak mendapatkan perlindungan fisik. Mas Yudi, ya, saya kalau beberapa waktu lalu pergi itu tiketnya lebih murah karena kita dilihat KTP-nya, kita ini sudah masuk lansia, ada diskon naik kereta api, ya. Nah, itu fasilitas-fasilitas sosial, ya, atau perlindungan sosial, ya. Apalagi kalau pergi membelinya itu guso, ya, langsung ke loketnya, itu langsung ketahui. Tapi kalau belinya online, ya, mungkin nggak dapat fasilitas itu, ya. Kemudian, ya, amalan, ya, karena kita akan mengalami yang namanya mati nanti, ya, jika orang tua, amalan setelah orang tua kita meninggal atau wafat, ya, jika orang tua telah meninggal atau wafat, maka anak dapat berbakti dengan mendoakannya, bersedekah atas namanya, dan melunasi utang-utangnya, dan juga menyambung silaturahmi dengan keluarga mereka dan teman-teman orang tua kita dulu. Demikian ya untuk Pak Aidil dan para pendengar sekalian. Kembali kepada Mas Dedi.
2: Ya, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Aidil dapat memahami ini ya, jawaban dari Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, sebelum kita menutup, silakan mungkin ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan.
1: Iya. Mas muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan ini, dan nanti kalau misalnya yang lewat bisa mendengarkan melalui YouTube-nya ya, kita bisa memanfaatkan sisa umur yang ada sama kita untuk ya dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk bihi kalimatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan ya, jangan sebaliknya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong ke dalam golongan itu. Alhamdulillah niat wala kulli niatin sholihah ila hadirin Nabi Mustofa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali wajudi wa duriat wali kaiti sayyumillahi lakumul fatihah. Alhamdulillah nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahman alaih malikam iti iyakana abudu wa iyakana sahib jina surat al-mustah surat al-landina anam ca'alaihim warir maktu gilaim alantar. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrubillah ya wal mursalin sayyidina mulana muhammadi wa alaih wassalamu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin. Allahumma kubis salamata wa sifata wal afiyata lana ulil muslimin muslimat minal hadirin wa ghaibin ya arham arhamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawfatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa ma'ukulatan badal maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal nimah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balik wa abal akhirah wa sari dunia wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna inna kata sabul alim wa tub alayna inna kata wabur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa bil akhirati hasanah tawakina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RS Merinding, akhirnya hingga di sini jumpa kita. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiah di pagi hari ini.
1: Iya,
2: ya, tentang makna kehidupan ya. Dan semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan amin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama dan rekan Aidil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk info

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh Yang, cepat naik.
0: Tapi kan Yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, cuma gak dengar omongan istrinya. Kalau ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalian nol semua, sebelah sama kamu.

0: Pro 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya. Satuan lalu lintas Polresta Samarinda berhasil mengamankan sekitar 92 unit sepeda motor selama 2 pekan pelaksanaan operasi pos pantau di kawasan Taman Samarinda. Untuk diketahui pendengar, Taman Samarinda adalah salah satu ruang terbuka hijau ikonik seluas 1,4 hektar yang terletak tepat di jantung kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, diresmikan pada tahun 2017, taman ini berfungsi sebagai paru-paru kota sekaligus pusat rekreasi, olahraga, dan berkumpulnya berbagai komunitas masyarakat. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, penindakan ini menyasar aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga kelengkapan kendaraan yang tidak layak jalan. Hal ini disampaikan oleh Kanit Turwali Satlantas Polresta Samarinda, Ibtu Ismail Marzuki, dalam rilis resmi di Pos Meranti, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim. Ya, ia mengatakan mayoritas pelanggar yang terjaring dalam razia ini merupakan remaja di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Penindakan berfokus pada kegiatan pos pantau yang rutin dilakukan khususnya pada akhir pekan, malam Sabtu dan malam Minggu di atas pukul 23. Uniknya, para remaja yang terjaring tidak hanya berasal dari kota Samarinda, tapi juga datang dari wilayah tetangga seperti Anggana, Muara Badak hingga Tenggarong Seberang. Kebanyakan dari mereka berkumpul untuk menonton maupun terlibat langsung dalam aksi balap liar. Dari total 92 sepeda motor yang diamankan, 4 diantaranya terlibat langsung dalam aksi balap liar di sekitar Taman Samarinda. Terhadap para pelaku balap liar, polisi mengenakan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Dimanakan untuk yang terlibat balap liar, pihaknya mengenakan pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaku diancam hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal 3 juta rupiah. Sementara itu, pelanggaran knalpot brong dan pengendara di bawah umur, Satlantas Polresta Samarinda menerapkan sanksi penahanan kendaraan selama kurang lebih 1 bulan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Berita Pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di Selasa 11 Agustus 2026.
1: Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama: untuk melakukan peninjauan ulang standar layanan publik, memperoleh masukan, aspirasi, dan evaluasi.
2: Dinas Pendidikan ketika ada penyedia-penyedia yang memang punya track record tidak baik, itu lebih baik di blacklist.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Kantor Pelayanan Pemberdaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat yang mengevaluasi kualitas layanan dan pelaksanaan anggaran pemerintah sebagai bagian dari penguatan transparansi. Berikut laporannya.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai unsur pengguna layanan untuk memberikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan serta pelaksanaan anggaran pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda Bambang Marianto dalam forum konsultasi publik KPPN Samarinda di Aula KPPN Samarinda Senin 10 Agustus 2026. Forum tersebut melibatkan Satuan Kerja Pengguna Layanan, media massa, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan perbankan. Keterlibatan berbagai unsur ini dinilai penting agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilihat dari sisi administrasi pemerintah, tetapi juga dari manfaat dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bambang mengatakan, forum konsultasi publik menjadi sarana untuk membangun komunikasi dua arah sekaligus memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pengguna layanan.
1: Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Satu, untuk melakukan peninjauan ulang standar layanan publik, memperoleh masukan, aspirasi, dan evaluasi dari para pengguna layanan dan pemangku kepentingan guna menurunkan standar layanan publik di KPPN Samarinda tahun 2026. Dua, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja anggaran, mengakselerasi capaian indikator kinerja pelaksanaan IPAS semester 2 tahun 2026 serta mengevaluasi.
3: Dalam forum tersebut, KPPN Samarinda juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran semester 2 tahun 2026. Pembahasan mencakup peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, serta penerapan digitalisasi pembayaran melalui cash management system dan kartu kredit pemerintah. Sementara itu, digitalisasi pembayaran diharapkan membuka transaksi pemerintah menjadi lebih tertib dan terdokumentasi, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan uang negara. KPPN Samarinda juga menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan secara profesional tanpa pungutan maupun gratifikasi. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki standar pelayanan dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara. Melalui forum konsultasi publik, KPPN Samarinda berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi turut mengambil bagian dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran negara diharapkan dapat dikelola secara tepat, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendesak penyedia proyek sekolah bermasalah di blacklist agar pembangunan pendidikan berjalan tepat waktu dan fasilitas segera difungsikan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sedikitnya 8 proyek pembangunan dan perbaikan sekolah di Kalimantan Timur terhenti akibat putus kontrak. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pemanfaatan fasilitas pendidikan dan proses belajar mengajar siswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Sarko Ibizari, di sela rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi di gedung utama DPRD di Jalan Teguh Umar, Samarinda, Senin pagi mengatakan, pihaknya meminta penyedia proyek pendidikan yang memiliki rekam jejak buruk tidak kembali diberikan kesempatan dalam mengerjakan proyek pemerintahan. Sarko mengatakan proses penentuan pemenang proyek memang berkaitan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Namun penyedia yang memiliki rekam jejak pekerjaan yang tidak baik menurutnya perlu dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Sarko mencontohkan salah satu proyek pembangunan sekolah di Kota Balikpapan yang proses pengerjaannya hanya sekitar 30%, yang kondisi tersebut menyebabkan sekolah belum dapat digunakan, padahal seharusnya peserta didik sudah dapat menempati fasilitas pendidikan tersebut.
5: Maya,
2: Dinas Pendidikan, meskipun kita tahu ya bahwa urusan urusan proyek ini kan banyak juga berkaitan dengan barjas ya, yang menentukan siapa pemenang untuk tender. Nah, kita kan tadi ingatkan supaya mereka ini ketika ada penyedia-penyedia yang memang punya track record tidak baik, itu lebih baik di blacklist. Gitu. Jangan lagi diberikan kesempatan supaya mereka itu bisa menjaga juga. Sama seperti di Balikpapan itu kan hanya waktu itu hanya 30% aja selesai. Meskipun kemudian diprogres pembayarannya, tapi kan ini membuat harus anak-anak sudah selesai dan bisa sekolah, jadi nggak bisa sekolah, nggak fungsional. Nah, itu juga kita ingatkan tadi, kenapa kami harus menganggap kelanjutan pembangunan sekolah itu penting, itu supaya nyambung dengan tahapan-tahapan pendidikan.
4: Menurut Sarkowi, persoalan pembangunan sekolah di Kalimantan Timur tidak berhenti pada penyelesaian fisik pembangunan. Pemerintah juga memastikan fasilitas pendukung tersedia sehingga bangunan yang telah selesai benar-benar dapat difungsikan. Sarkowi menekankan pembangunan pendidikan harus dilihat dari satu ekosistem yang saling terhubung. Artinya pembangunan gedung, sehingga perlengkapan siswa, hingga seragam harus direncanakan secara berkesinambungan. RRI Rizky Mulut yang telah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu mendukung penuh pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batok Kelo berkapasitas 300 MW. Bupati Mahakamulu Ajila Idang Belawan menilai pembangunan PLTA Batok Kelo akan membuat penyediaan pasokan listrik lebih andal dan berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur. Akses masyarakat maupun kegiatan ekonomi di wilayah Mahakamulu juga dinilai dapat berkembang baik. Selain mendukung kebutuhan energi, pembangunan PLTA Batok Kelo diharapkan bisa membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menjadi anggota paskibraka bukan hanya soal mampu berdiri tegap dan melakukan gerakan baris berbaris dengan sempurna, tapi ada proses panjang untuk membentuk disiplin, mental, kekompakan, dan rasa kebersamaan para peserta yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pelatihan Paskibraka Kalimantan Timur tidak hanya mengasah kemampuan baris berbaris, tetapi juga membentuk disiplin, kekompakan, dan jiwa kebangsaan peserta. Pelatih dan senior Purna Paskibraka Indonesia Kaltim, Andri Saputra, mengatakan peserta Paskibraka berasal dari berbagai daerah dengan karakter dan pola pikir yang berbeda. Menurutnya, perbedaan tersebut harus disatukan melalui proses pelatihan agar seluruh peserta mampu menjadi satu tim yang kompak saat menjalankan tugas pengibaran bendera. Andri menjelaskan, latihan paskibraka tidak sekedar menyamakan gerakan baris berbaris, tetapi juga menanamkan kebersamaan dan gotong royong.
6: Kita sangat konsen kepada adik-adik dalam pola pikir mereka, karena kita tahu bahwa di balik mereka punya latar belakang yang berbeda. Ya. Maka dari itu setiap harinya kita selalu memberikan masukan, kita memberikan motivasi dan semangat, dan juga selalu mengevaluasi mereka ketika mereka ada salah, sehingga mereka setiap harinya memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik dan terus lebih baik, termasuk kemandirian mereka di asrama.
5: Ia menambahkan nilai Pancasila juga menjadi bagian penting dalam pembinaan peserta. Menurutnya, paskibraka harus memiliki karakter kebangsaan, sehingga tugas sebagai pengibar bendera tidak hanya dijalankan secara teknis, tetapi juga dengan penuh tanggung jawab. Andri juga mengingatkan calon paskibraka agar mempersiapkan diri secara menyeluruh. Tidak hanya fisik, peserta harus memiliki kesiapan mental, wawasan kebangsaan, dan kemampuan intelektual. Sebab proses seleksi paskibraka saat ini turut mencakup tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensi.
6: Harus mengimbangin antara fisik, mental, dan intelijennya. Harapannya itu tetap disiapkan sehingga nanti kita bisa mendapatkan paskibraka-paskibraka terbaik.
5: Andri berharap pembinaan tersebut mampu melahirkan paskibraka Kaltim yang disiplin, kompak, berkarakter, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketahanan usaha mikro kecil menengah atau UMKM tidak hanya diuji dari segi pemasaran, tapi juga ketidakpastian bahan baku di Tenggarong. Pelaku usaha PMP kini tertekan akibat pasokan ikan yang tidak stabil dan berdampak langsung pada produksi. Berikut laporannya.
7: Usaha kuliner pempek Urang Hulu milik Tur Abni di kawasan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi potret daya tahan UMKM yang telah bertahan sejak tahun 2021. Dari berbagai usaha yang pernah dijalani, hanya pempek yang mampu bertahan hingga kini. Namun, di balik konsistensi itu, tantangan utama justru datang dari hulu, yakni pasokan ikan yang tidak stabil dari nelayan di Kota Bangun. Dalam sekali produksi, keperluan ikan mencapai 40 kg. Saat air sungai naik, pasokan terganggu, membuat kualitas ikan menurun dan produksi ikan terdampak. Kondisi ini membuat pengembangan usaha diakui Nur Abni ikut melambat. Rencana membuka lapangan kerja hingga kini menurutnya belum bisa terrealisasi karena belum mampu memenuhi standar penggajian ideal. Meski demikian, Nur Abni menyebut usaha ini akan tetap menjadi penopang ekonomi keluarga.
8: Ikan diperoleh dari mana nih, Bu?
9: Dari nelayan lokal.
8: Dari nelayan lokal biasanya berapa?
9: Sekali order biasanya paling sedikit 40 kilo.
8: 40 kilo. Ada kendala nggak untuk dapat ikan?
9: Ada. Kalau air lagi naik, lagi banjir, agak susah dapat ikannya.
7: Di tengah keterbatasan, inovasi jadi kunci bertahan. Salah satunya Empempe Urang Hulu menghadirkan kemasan praktis berisi 3 varian sekaligus, yakni kapal selam, lenjer, dan pempek isi keju. Strategi ini menjadi pembeda di tengah ketatnya persaingan. Namun penguatan kapasitas usaha masih terbatas. Nur Abni mengaku belum pernah mendapat pelatihan dari pemerintah. Meski begitu, bantuan peralatan seperti freezer, cooler box, kompor, dan panci pernah ia terima. Sementara untuk pemasaran, kini beralih ke digital dengan menggandeng influencer guna memperluas jangkauan pasar.
9: Usaha yang lain kan sudah saya jalani, yang jalan

0: usaha ke depannya?
1: Pengembangannya untuk saat ini belum ada terpikir untuk buka outlet, cumannya fokusnya untuk toko-toko frozen ini.
0: Ke depan, Pempek Urang Hulu membidik pengembangan produk beku atau frozen food. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas pasar sekaligus mengatasi keterbatasan distribusi. RRI Samarinda, Ira Runinta melaporkan.
2: Selain para pengusaha pempek, keterbatasan bahan baku juga dirasakan pelaku usaha roti balok jelawat di kawasan Tenggarong, Kutai Kartanegara yang kerap terkendala pasokan gula aren asli sebagai bahan utama produksi. Kita simak laporan selengkapnya.
0: Siapa sangka usaha yang dimulai tanpa rencana besar kini berubah menjadi sumber penghidupan utama. Itulah roti balok jelawat milik Novianti di kawasan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang pertama kali dirintis pada tahun 2015 hanya sebagai usaha coba-coba. Di awal perjalanan, produk roti balok ini hanya dipasarkan secara sederhana, dititipkan di warung sekitar dan dipromosikan lewat media sosial Facebook. Namun perlahan, minat masyarakat terus meningkat, hingga kini pembeli justru datang langsung ke outlet untuk mendapatkan produk tersebut. Pemilik roti balok jelawat, Novianti, mengatakan usaha ini menjadi berkah yang tidak disangka-sangka.
3: Waktu itu sempat bikin usaha sembako, cuman ya karena sembako itu untungnya lumayan tipis ya, tapi modalnya lumayan besar, jadi terinspirasi dengan coba di kuliner lah kayak gitu kan ya, untuk di roti kan. Karena kalau roti kan kita tidak perlu menggunakan modal banyak, dan hasilnya pun ya alhamdulillah lumayan kayak gitu. Itu aja sih terinspirasinya karena kita minimnya dari modal awalnya kan kayak gitu.
0: Tidak hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, usaha ini juga memberi dampak sosial. Novianti turut melibatkan warga sekitar sebagai karyawan, sekaligus memberdayakan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Seluruh bahan baku pun dipasok dari wilayah Tenggarong. Namun di balik pertumbuhan usaha tersebut, kendala tetap ada, terutama pada ketersediaan gula aren yang menjadi bahan utama. Kualitas menjadi alasan utama penggunaan gula aren asli karena sangat mempengaruhi cita rasa roti balok yang dihasilkan.
3: Kalau bahan utamanya itu karena kita berbahan dasar dengan apa, gula merah ya, gula aren. Terkadang kalau misalkan air arennya itu lagi susah, nah disitulah kelangkaan gula. Karena kita nggak bisa ganti-ganti gulanya gitu. Dan gula itu harus yang asli. Kalau misalkan nggak asli itu, teksturnya itu dia kasar gitu, nggak lembut kayak gitu.
0: Dari sisi pengembangan usaha, Novianti telah mendapatkan dukungan pemerintah berupa oven dan mixer. Selain itu, usaha ini juga telah mengantongi sertifikat halal, laik sehat, serta hak merek. Menariknya, outlet roti balok jelawat tidak hanya menjual produknya sendiri, tetapi juga menjadi wadah bagi produk UMKM lain. Mulai dari makanan ringan, kerajinan, hingga produk kuliner lokal. Kedepan, Novianti berharap usahanya terus berkembang, serta mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar. RRI Samarinda, Ira Runinta melaporkan.
2: Beralih ke berita lainnya, pendengar, kasus batu empedu di Samarinda menjadi perhatian tenaga medis. Penyakit ini sering datang tanpa gejala namun bisa berujung pada nyeri hebat dan tindakan operasi. Pola makan dan gaya hidup diduga menjadi pemicu utama. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tenaga kesehatan di Samarinda mencatat kasus batu empedu masih ditemukan di masyarakat, bahkan sebagian pasien datang dalam kondisi sudah parah. Hal ini disebabkan penyakit yang sering tidak menunjukkan gejala di awal. Dokter spesialis bedah digestif konsultan Rumah Sakit Samarinda Medika Citra, Dr. Ahmad Tobroni Nasution menyebut, pola makan tinggi lemak dan rendah serat menjadi salah satu pemicu utama terbentuknya batu empedu. Kondisi ini masih banyak ditemui di masyarakat perkotaan, termasuk di Samarinda.
5: Nah, kalau kita banyak makan kolesterol, kolesterolnya itu juga cairannya akan makin banyak, sehingga cairan itu makin banyak, ya makin banyak, jadi di kantung empedu itu dia akan memekat. Memekat seperti lumpur awal-awalnya. Awalnya cairan aja, kemudian jadi lumpur. Makin banyak, lama-lama aja. Makanya proses ini sebenarnya sudah lama. Makin lama dia, lumpur tadi akan memadat, jadi sehingga jadi batu. Seperti itu proses terbentuknya batu di kantong empedu.
4: Selain itu, tren diet ekstrim tanpa pola yang tepat juga turut meningkatkan resiko. Saat tubuh tidak mendapat asupan, kantong empedu tidak terstimulasi untuk bekerja, sehingga cairan mengendap dan membentuk kristal. Faktor risiko lain seperti jenis kelamin juga perlu diwaspadai.

0: wanita disebut lebih rentan terkena batu empedu akibat pengaruh hormon estrogen. Masyarakat diimbau untuk mulai menerapkan pola makan seimbang serta makan dalam porsi kecil namun sering agar aliran empedu tetap lancar. Dengan kewaspadaan sejak dini, diharapkan kasus batu empedu di Samarinda dapat ditekan. RRI Samarinda, Safira Amalia melaporkan.
1: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Bribda Saiful Bahri dari Satuan Brimob Polda Kaltim meraih juara 1 pertandingan karate kelas di bawah 55 kg senior putra dalam kejuaraan karate Wadokai Cup 2026 sekaligus sirkuit Prapon di Gor Sepaja Samarinda. Saiful meraih posisi teratas setelah menunjukkan performa maksimal sepanjang pertandingan dengan mengandalkan kecepatan, teknik, stamina dan mental bertanding. Kejuaraan tersebut diikuti ratusan atlet karate dari sejumlah daerah di Kalimantan. Sehingga raihan juara satu menjadi catatan penting bagi Saiful untuk menuju tahapan sirkuit Prapon berikutnya. Hal ini sekaligus menambah prestasi atlet Kalimantan Timur di cabang karate dan menjadi modal untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kompetisi di tingkat nasional.

Sebelum akhir berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kualitas layanan dan pelaksanaan anggaran pemerintah sebagai bagian dari penguatan transparansi. DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendesak penyedia proyek sekolah bermasalah di blacklist agar pembangunan pendidikan berjalan tepat, waktu, dan fasilitas segera difungsikan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabupaten kerja bertugas, saya Dedy Purnama, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI.

Di Republik Indonesia, seluruh merayakan Anda, berada kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini Selasa 11 Agustus 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, perakiran cuaca pagi hari ini diperkirakan berawan. Siang cerah, sore cerah, malam berawan, dini hari berawan. Nah, pendengar, itulah perakiraan cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: maju waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat